pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback seru dulu bareng sama Pro 2 FM, teman Pro 2 untuk tanggal 21 Juni 2026. Ih, gak kerasa iya, kita udah masuk di tanggal-tanggal 20-an untuk bulan Juni ini, teman Pro 2. Semakin terasa bahwa 2026 ini tuh berjalannya cukup cepat gitu. Oke, kita ngomongin hari bersejarah ya di tanggal 21 Juni ini, teman Pro 2. Kalau saat ini ya di tanggal 21 Juni, Indonesia tuh selalu memperingati yang namanya Hari Krida Pertanian, teman Pro 2. Jadi ini tuh peringatan nasional yang diinisiasi sebagai wujud penghargaan tertinggi begitu ya, dan rasa terima kasih atas kerja keras para petani, peternak, nelayan, penyuluh pertanian, dan seluruh elemen penggerak sektor agrikultur di tanah air, teman Pro 2. Nah, mereka-mereka ini memang memegang peran krusial ya, yang memang tidak bisa tergantikan dalam memastikan kelancaran rantai pasok dan ketahanan pangan secara nasional. Kalaupun setiap tahun dirayakan, tapi ini tuh bukan hanya seremonial aja sih, bahkan momentum ini tuh juga dirancang sebagai ajang refleksi begitu ya, untuk terus mendorong kemajuan sektor pertanian, kemudian mengedepankan inovasi teknologi, juga memperhatikan tuh teman Pro 2 kesejahteraan hidup para pelaku usaha tani yang merupakan tulang punggungnya negara. Wah, ini untuk mengapresiasi mereka-mereka yang ternyata sudah selalu mempertahankan ketahanan pangan kita ya, teman Pro 2. Untuk para petani, peternak, nelayan yang memang kerjanya tuh berbeda dengan orang-orang yang ada di kantor, orang-orang yang punya bisnis atau usaha, tapi mereka tuh kayak benar-benar menjaga, kalau petani ya, menjaga tumbuhan tanamannya tuh supaya aman, terhindar dari hama-hama, bisa panen dengan baik, ya kan? Begitu juga peternak, menghasilkan mungkin telur, susu, atau daging yang luar biasa agar kita bisa mempunyai nilai gizi tambah yang luar biasa juga, teman Pro 2, protein, ya kan? Lalu kalau nelayan juga bagaimana mereka bertaruh di lautan untuk bisa mendapatkan ikan-ikan yang fresh, segar, punya kualitas yang bagus juga, bisa kita nikmati juga kalau kita beli di pasar-pasaran ya, teman Pro 2. Itu hasil dari para nelayan. Kamu coba apresiasi nih kalau ternyata kamu juga adalah bagian dari mereka ya, teman Pro 2. Kita semuanya harus mengapresiasi karena hari ini adalah Hari Krida Pertanian. Tapi secara nasional saat ini untuk tanggal 21 kita tuh memperingati Hari Musik Sedunia, World Music Day. Oh, kalau ngomongin musik ya, Pro 2 FM adalah tempat kamu untuk mendengarkan musik, mulai dari lagu-lagu Indonesia sampai internasional terbaru, bahkan bisa kamu dengerin di sini. Ini juga sebagai bentuk apresiasi. Mungkin kalau kamu mau request, nanti di Pro 2 Hitlist ya, sembari juga ngingetin sama penyiarnya kalau hari ini tuh adalah Hari Musik Sedunia, teman Pro 2. Itu adalah hari penting yang ada di tanggal 21 Juni ini. Tapi kalau ternyata hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk kamu, mungkin karena banyak momen spesial ya, atau bahkan ini adalah hari ulang tahun kamu, selamat berbahagia teman Pro 2. Yang paling penting adalah kebahagiaan kamu, kebahagiaan orang lain mah nomor 2 ya kan. Banyak umur, sehat selalu, dan tentunya harus selalu setia bareng sama Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

atau sepeda di wilayah banjir. Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Teman terbaik kamu.

0: di Halo hanya satu lagu. Get
1: ready. Kira-kira kamu udah vote belum? Hayo, Halo pagi ini. Kalau belum, mumpung masih ada beberapa detik lagi, ayo buruan kamu cek Instagram di @prodursby. Tuh di story-nya udah muncul kan Miley Cyrus. Kamu pilih aja 3 lagu dari dia yang udah aku kasih di story Instagram teman Produa. Karena bentar lagi. Aku bakal spill lagu Miley Cyrus mana yang akhirnya paling banyak kamu vote dan pengen banget kamu dengerin di kesempatan pagi hari ini teman Produa. Tapi jangan sedih ya, karena Halu tuh setiap hari ada. Cuman ya itu, musisinya beda-beda. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini adalah salah satu musisi favorit kamu, jadi kayak buruan deh. Mumpung aku masih yeping nih. Belum aku spill ya kan. Tapi 3 lagu yang aku kasih Halu pagi ini adalah The Flowers, Easy Lover, sama Party in the USA, teman Produa. 3 lagu ini tuh kayak bener-bener membuat Miley Cyrus semakin terkenal, semakin tercium aromanya loh. Lagunya akhirnya banyak dikenal, banyak yang suka juga teman Produa. Nah, waktunya nih aku kasih tahu kamu ya, hasil vote di hari ini. Aku berpikirnya karena yang benar-benar booming kemarin tuh adalah lagunya Miley Cyrus yang Flowers. Aku mikirnya ini yang bakal banyak yang di-vote gitu kan. Tapi ternyata salah teman Produa. Yang paling banyak

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Bombayah dari Blackpink, teman pro 2, aku puterin untuk kamu pagi hari ini. Masih di Spada, selamat pagi teman pro 2. Bareng Dewi Anora sampai jam 10 pagi, aku nemenin minggu pagi kamu yang panas, cerah. Udah terik aja loh di jam segini teman pro 2. Aku harap kamu juga sudah berkeringat ya, udah melakukan aktivitas-aktivitas di rumah, atau bahkan yang lagi melakukan aktivitas di luar. Walaupun hari Minggu, tapi tetap harus produktif teman pro 2. Bahkan ada yang lagi liburan ya, seneng banget bisa liburan di pertengahan bulan kayak gini. Masih aman banget tuh kayaknya kantong ya. Apalagi ini juga udah memasuki libur anak-anak sekolah, which is kayaknya tempat-tempat bermain, tempat-tempat liburan, wisata itu pasti bakal penuh, bakal rame. Karena banyak orang tua yang kayaknya ngasih reward untuk anaknya setelah terima rapot untuk liburan, untuk refreshing. Anak-anak yang sekolah tuh juga butuh loh refreshing bun ya, diajak lah bun anaknya itu untuk liburan, apalagi yang berbau-bau alam. Aduh, aku tuh paling seneng banget teman pro 2 kalau datang ke tempat-tempat wisata yang berbau-bau alam gitu ya. Bukan hanya pantai, gunung, tapi kayak perkebunan-perkebunan yang memang dibuka untuk umum sebagai tempat wisata teman pro 2. Di Jawa Timur kan banyak banget ya, ada kebun teh, kebun apel, kebun stroberi. Apalagi kalau kebun stroberi itu ada juga wisata petik stroberi. Nah, itu adalah hal yang paling aku suka teman pro 2. Suka metiknya, males bayarnya. Dasar manusia ya, emang begitu pengennya gratisan aja teman pro 2. Cuman kalau ditanya, kamu suka liburan di tempat wisata yang berkebun-berkebun gitu, sukanya lebih kemana teman pro 2? Kebun teh, kebun apel, kebun jeruk, atau kebun stroberi teman pro 2, atau kebun-kebun yang lain bahkan. Kayaknya ini tuh jarang aku tanyain ya ke kamu, karena sebenarnya liburan yang kayak gitu tuh spesifik juga ya. Orang-orang tuh banyak yang lebih memilih ke sini, ke sana gitu. Ada yang memilih ke kebun teh karena mungkin enak di sini aja, adem gitu, tanpa harus petik-petik tapi bisa menikmati udara segar gitu ya. Atau memang kamu suka ke kebun-kebun yang berbuah. Nah, karena kalau orang yang bisa kebun-kebun yang berbuah dan bisa dipetik, mungkin dia memang punya experience ataupun pengen ngerasain bagaimana sih menjadi seorang orang yang punya kebun buah atau kebun bunga bahkan ya. Aku di story Instagram udah bikinin question box buat bukan question box tapi polling lagi ya teman pro 2, buat pengen, aku tuh pengen tahu aja teman pro 2 tuh paling banyak kalau main atau berwisata ke alam, khususnya di kebun-kebun begitu ya, lebih sukanya ke kebun mana. Harusnya aku tambahin kebun bunga ya teman pro 2. Cuman boleh nih kamu DM atau WhatsApp aja kalau pilihan kamu ternyata di luar pilihan yang aku kasih ya kan. Karena aku ngasih 3 pilihan, ada kebun teh, kebun apel, sama kebun strawberry ya. Kalau mau WhatsApp, WhatsApp aja di 081-98-952 atau Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Nanti aku juga bakal sapa-sapa kamu yang mungkin udah gabungan sampai jam 10 pagi nanti.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Ini adalah salah satu soundtrack dari FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026 ya. Official anthemnya dari Summer Wave, teman berdua. Asik ya lagunya, ngasih semangat pagi. Walaupun jagoan kamu harus menelan kekalahan, tapi itu bukan akhir dari segalanya, teman berdua. Masih ada babak-babak berikutnya sebagai babak penyisihan juga begitu. Jadi ya berdoa aja semoga jagoan kamu bisa masuk ke babak berikutnya dan jadi juara nanti di Piala Dunia 2026. Ngomongin masalah liburan ke kebun-kebun, iya, ini kayaknya menjadi sebuah peluang usaha yang lumayan menjanjikan gak sih teman berdua? Karena kan kalau kita memang merawatnya dengan baik nih, kalau semuanya kita punya satu lahan aja deh, satu lahan yang kita tanemin maybe jeruk atau apel gitu ya. Ini kalau kita rawat dengan sebaik-baiknya, terus habis itu bisa tumbuh dengan lebat buahnya ya kan, kita bisa jual secara manual, kita jual sendiri, kita petik terus kita jual sendiri. Tapi kalau kita buka sebagai tempat wisata, kita tuh juga bisa bertemu sama orang-orang baru yang mana mereka juga bisa menikmati esensi dari menjadi seorang petani buah gitu loh teman berdua ya kan. Mereka bisa melihat buah-buahan yang benar-benar lagi tumbuh, terus memilih-milih mana nih yang sekiranya udah bagus untuk dipanen, untuk dipetik gitu kan. Kita juga dapat cuannya juga double loh teman berdua ya kan, dari HTM atau harga tiket masuknya plus sama buah yang mereka petik, dihitungnya per kilo atau per biji gitu teman berdua. Ini kalau aku punya lahan di tempat yang adem atau di dataran tinggi pegunungan gitu, kayaknya mau banget deh buka usaha petik buah kayak gini. Mungkin yang udah rame adalah petik buah stroberi kali ya. Cuman kalau aku petik buah durian. Udah ada kan? Udah ada loh teman berdua, tapi memang jarang banget ya. Nah, aku pengen banget nih buka usaha kayak gitu, petik buah durian. Kira-kira kamu mau dateng enggak ke kebun aku teman berdua? Seru kayaknya ya. Cuman bingung nih ngejualnya kayak gimana kalau petik buah durian ya. Per kilo ya kan, per kilo. Cuman harus berani. Kalau ternyata duriannya gak manis ya balik gitu loh, kita harus ngasih yang manis teman berdua. Itu challenge-nya ya kan. Cuman kalau berbicara berwisata, aku dulu tuh pernah ke kebun teh ya. Asik tempatnya, terus kita tuh gak hanya melihat hamparan teh yang begitu luas, tapi kita juga bisa main permainan-permainan yang tersedia di sana, kayak ATV gitu, motorsport ya. Atau mungkin bisa menikmati pemandangan hijau dari ketinggian berapa gitu, naik rumah-rumahan pohon, terus kita bisa foto. Ada kafe-kafe juga yang menjanjikan di sana untuk kita bisa ngechill, ngeteh ya kan. Tapi kalau teman berdua kayaknya berbeda-beda ya. Rata nih, kebun teh, kebun apel, kebun stroberi, banyak banget yang milih juga teman berdua. Aku sapa dulu ya yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro2 FM. Ada Likyu. Kalau Likyu memilih kebun apel. Kebun apel tuh enak banget kalau kita wisata ke kebun apel loh teman Pro2. Kenapa? Karena kan dia pohonnya tinggi-tinggi ya, jadi sekalian main petak umpet. Terus kalau ngelihat buah apelnya tuh kayak seger banget, pengen aku ambil semua. Cuman ya itu kan harus ada ketentuannya, buah dengan ukuran seberapa yang bisa diambil, dengan warna apa yang bisa diambil. Karena kalau tidak sesuai ketentuan, buahnya kan masih belum matang, belum masak ya teman berdua. Dimakan pun juga gak enak dan sayang, mubazir nanti ya. Thank you ya Likyu. Terus ada Tua Gapat Rockstar. Wih, kalau dia milih kebun stroberi. Namamu aja Rockstar, mainnya kebun stroberi ya. Gak apa-apa, berarti kamu suka ya sama stroberi. Aku belum pernah sih kalau ke kebun stroberi teman berdua. Kalau kebun apel sama jeruk, kebun teh pernah, kebun stroberi belum pernah. Terus juga aku kurang suka sama stroberi karena kan asem ya. Kalau buah stroberinya Indonesia apalagi Jawa Timur tuh kayaknya asem ya. Cuma suka bentuknya aja, aku bentuknya yang lucu-lucu gitu. Kalau di smoothies mungkin aku suka, masih ada dikasih gula atau SKM kan, jadi agak sedikit manis-manis gitu. Cuman kalau harus makan buahnya tuh agak sekiranya kurang ya. Terus ada Farisa Naura, kebun teh. Kebun teh ya. Kalau di Jawa Timur ada tuh di Lawang ya teman Pro2. Aduh, aku kangen banget pengen kesana juga. Memang kalau kita bermain ke alam itu bukan hanya mendapatkan pemandangan yang hijau, tapi kita juga bisa
istilah bukan merecycle udara atau oksigen ya, tapi kita bisa mendapatkan oksigen yang begitu segar, fresh, jauh dari polusi. Ini juga bagus banget buat paru-paru kamu, teman Pro 2. Jadi hari Minggu ini kamu lebih milih kemana? Kebun teh, kebun apel, apa kebun stroberi? Gabungan ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

teman-teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Dewi Anora di sini siap nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Iya. Saat ini udah masuk di menit ke-22 lepas dari jam 9 pagi. Adakah yang masih tidur-tiduran? Enak banget nyantai di hari Minggu ya teman Pro 2. Tapi aku mau ngasih semangat buat kamu yang ternyata di hari Minggu ini masih harus beraktivitas, masih harus bekerja. Semangat teman Pro 2. Semoga rezeki kamu dilancarkan, kerjaan kamu semua juga dilancarkan. Amin ya, supaya bisa liburan ke tempat-tempat yang berhawa-hawa dingin, ijo-ijo ya. Atau mungkin lebih bekennya disebut adalah wisata agrowisata begitu ya. Di mana kita berwisata ke tempat-tempat yang memang menyediakan lahan-lahan perkebunan juga. Kita bisa belajar tentang bagaimana berkebun, memetik buah, memetik sayur, memetik bunga. Tapi kalau bunga dipetik nggak ya? Soalnya kan ada tuh kebun bunga, iya. Setahu aku cuma bisa untuk foto-foto aja sih, atau berwisata main di dalam kebun bunganya gitu. Tapi kalau untuk dipetik, kayaknya nggak bisa ya. Jarang ada ya teman Pro 2. Setahu aku biasanya cuma dibuat foto-foto. Kayak kebun matahari yang ada di mana, di Trawas kalau nggak salah, atau Pacet ya, teman Pro 2. Boleh spill dong. Di mana itu kalau mekar, ih cantik banget. Kita bisa berada di tengah-tengahnya bunga-bunga matahari. Walaupun di tengah-tengah bunga matahari, tapi kita gak ngerasa kepanasan loh ya, karena hawanya adem. Walaupun banyak banget bunga matahari, tetap aja hawanya adem. Kan bunga, bukan matahari sebenarnya, ya kan. Beda lagi kalau kamu ke kebun sayur-sayuran. Biasanya sayur-sayur yang bisa kita petik tuh kayak tomat, pakcoy gitu kan ya, bayam, kangkung, yang memang dibudidaya. Terus kalau sudah waktunya panen, bisa kita panen gitu. Kita bisa berwisata ke sana juga teman Pro 2. Kalau aku sih ya menyarankan teman Pro 2, kalau kamu pengen banget berwisata ke tempat-tempat yang perkebunan atau agrowisata begitu, yang mana kamu juga pengen banget menikmati hasil panennya, cari hasil panen yang bermanfaat mungkin ya. Kalau buah mungkin ya, kalau kamu gak terlalu suka strawberry, bisa apel atau jeruk. Kemudian sayur-sayuran nih yang bagus juga di teman Pro 2. Biasanya kan kita bisa petik terus hasilnya bisa kita timbang, beli dan bawa pulang ya. Selain itu juga bukan hanya tanaman, buah-buahan atau sayur-sayuran, tapi juga mancing. Nah, ini juga jadi salah satu wisata loh teman Pro 2. Bukan hanya tentang perkebunan aja, tapi perikan-ikanan nih ya. Nggak harus ke laut, tapi kita ke tempat-tempat yang menyediakan pancing atau mungkin apa, serok ya, menyerok langsung gitu. Terus kita bisa masak langsung di tempatnya. Wah, itu lebih seger, lebih fresh ya teman Pro 2. Aku sih seneng kalau harus mancing, walaupun kayak susah banget untuk mendapatkannya. Butuh effort banget teman Pro 2, tapi itu seru, kayak menguji kesabaran kita. Pas dapet ikannya tuh gak sesuai ekspektasi kita ya, yang pengennya dapetnya yang gede gitu, gemuk ya kan, tapi ternyata seupil alias kecil ya kan. Cuman gak apa-apa, itu seru tau teman Pro 2, kayak benar-benar wow. Walaupun ada rasa kayak dongkol gitu ya, tapi masih lanjut buat mancing lagi. Nanti kalau udah dapat yang sesuai, baru dimasak, kita makan bareng-bareng sama keluarga. Wah, itu sih seru banget. Tapi kalau wisata memancing, gak harus jauh-jauh ke tempat dingin kan. Kayaknya di sekitaran Surabaya, Surabaya Raya, Gresik, Sidoarjo, itu tuh masih ada banyak tempat-tempat pemancingan-pemancingan yang plus rumah makannya ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah capek mancing dan ternyata gak dapet-dapet, kamu tuh bisa langsung beli. Dan ikannya juga sama, masih fresh banget gitu, tinggal diserok aja ya kan. Kita bisa milih ukuran, bahkan jenis dan juga ukuran. Jadi gak susah-susah untuk mancing ya. Cuman kalau gak mancing tuh esensinya kurang teman Pro 2. Anyway, aku masih nunggu gabungan kamu untuk bisa memilih gitu ya. Kalau berwisata ke kebun-kebun, kamu lebih memilih kebun mana nih? Aku ngasih 3 pilihan sih, tapi kalau kamu memang maunya yang lain, boleh langsung DM atau WhatsApp aja ya, 081908952 atau Instagram @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital. Karena aku ngasih 3 pilihan aja, ada kebun teh, kebun apel, sama kebun strawberry. Yang mana yang paling kamu suka teman Pro 2? Langsung aja join di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pro2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Sore Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 di sesi terakhir ini, mungkin aku bisa sapa dulu ya teman Pro 2 yang udah join atau gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM alias sudah ngisi polling kalau mau liburan ke berkebun. Enaknya berkebun ke mana? Kebun teh, kebun apel, apa kebun strawberry? Tapi sebenarnya banyak banget yang milih kebun teh dan juga kebun strawberry ya teman Pro 2. Kakak Joanna, dia lebih suka ke kebun teh, makanya dia liburannya ke kebun teh terus ya. Karena suka banget ke kebun teh. Farisa Naura juga sama, sukanya ke kebun teh ya. Terus Backstis, kalau dia sukanya kebun strawberry. Emang paling enak tuh kebun yang bisa menghasilkan gak sih teman berdua kalau kita berwisata, alias bisa petik-petik ya. Aku sih menunggu kebun pisang. Kita bisa memetik kebun pisang sesuka hati ya. Karena aku suka banget sama pisang. Cuman kayaknya agak sedikit kerepotan gak sih? Karena kalau pisang tuh kan harus setandan gitu ya. Sak tondon di JPE. Gak mungkin sak buah ngono kan ya. Rugi kayaknya, rusak malahan tanamannya. Ya berarti kita kalau mau usaha atau bisnis perkebunan yang dijadikan wisata, petik-petik gitu ya, yang benar-benar aman untuk dipetik dan dikonsumsi. Terus juga cara timbangnya gak berat ataupun gak susah gitu teman Pro 2. Kemanapun wisata kebun yang kamu pengen, semoga itu juga bisa menambah wawasan kamu tentang dunia perkebunan ya teman Pro 2. Terus juga menambah pengalaman kamu bagaimana caranya berkebun dengan baik ya, walaupun cuma tinggal petik-petik doang. Tapi gak apa-apa, itu ngasih experience yang baru juga. Anyway, udah mau jam 10 pagi, waktunya aku untuk geser ya dari ruang dengar kamu. Tapi gak usah sedih, habis ini bakal ada Pro 2 Hitlist juga santai siang yang bakal ditemani sama Fira Angkasa sampai nanti di jam 3 sore. Jadi kamu gak usah kemana-mana, di sini aja. Dewi Anora pamit ya. Waktunya aku untuk santai-santai di minggu ini. Tapi tenang aja, Pro 2 FM nemenin kamu sampai nanti malam. Bye.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
2: Baru aja kamu dengerin Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru. Pro 2 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong peningkatan kualifikasi akademik dosen melalui beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia pada tahun 2026. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dalam keterangan di Jakarta menegaskan dosen merupakan aset terbesar pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan inovasi nasional. Hal tersebut juga dinilai untuk mengajak para dosen memanfaatkan kesempatan beasiswa yang disediakan pemerintah guna meningkatkan kompetensi akademik sekaligus memperkuat kapasitas riset nasional. Sepuluh hari sejak berkulirnya Piala Dunia 2026, sebanyak tiga negara dipastikan melaju ke babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Dari tiga negara yang lolos ke babak 32 besar itu, dua diantaranya adalah tuan rumah Piala Dunia. Lantas, mengapa dan apa saja yang sudah dipastikan untuk lolos ke fase gugur turnamen Piala Dunia? Dari data, tiga negara yang dipastikan lolos yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selaku tuan rumah Piala Dunia tahun 2026 berhasil bermain fantastis selama laga. Kedua tim tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dengan meraih dua kemenangan beruntun pada fase grup. Sehingga Amerika Serikat dan juga Meksiko mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Aktor Tom Holland yang telah memerankan Spider-Man di seluruh Marvel Cinematic Universe baru-baru ini menilai satu nama di Inggris akan dapat menjadi penerus potensial untuk memerankan masa depan waralaba tersebut. Dalam sebuah laporan wawancara yang dilansir Deadline, sang aktor mengungkapkan pandangannya tentang siapa yang layak menjadi penerus Peter Parker. Owen Cooper akan luar biasa, kata Holland mengenai aktor muda Inggris Raya yang sedang naik daun. Pujian itu muncul di tengah rumor tentang arah masa depan Spider-Man setelah film keempat yang akan datang, Spider-Man Brand New Day. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: musik kamu hanya di Produa Hitlist.
1: 95,2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, balik lagi ya. Kali ini Vira nemenin kamu di Santai Siang, dan pastinya untuk nemenin kamu di Produa Hitlist ya, yang bakalan ada selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 12 siang. Jadi buruan request lagu favorit kamu, mau itu di Instagram atau di WhatsApp juga boleh banget. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget nih teman Produa. Ya langsung aja kamu cek Instagram kita @produarrsby, WhatsApp 081980852 atau aplikasi RRI Digital. Kita buka dengan lagu yang kayaknya juga ini merupakan lagu sering banget di request sama teman Produa. Ada Sabrina Leonor dengan Haha Special buat kamu.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Teman Pro 2, langsung aja ya, aku mau sapa-sapa dulu buat kamu semuanya yang udah request lagu. Tapi BTW nih, Teman Pro 2 di hari Minggu ini banyak banget kegiatannya ya. Jadi buat kamu yang akan melintas di beberapa daerah, kayaknya masih akan ada pengalihan jalan gitu ya. Kayak tadi aku ngelewati sekitaran jalan Gubernur Suryo ya, depan Grahadi itu sedikit ramai dan akhirnya dialihkan, ditutup jalannya. Terus habis itu di Jalan Tunjungan juga ada fashion show ya. Jadi buat kamu pokoknya tetap hati-hati di jalan aja. Nah, aku mau sapa-sapa dulu yang udah gabung di Instagram kita. Ada siapa nih? Ada Setia, ada Likyu, ada Gebi, terus ada Mawar, ada Kevin, ada Iza, ada Jihan gitu ya. Oke, tapi kalau dilihat dari requestannya, ini banyak yang request lagunya. Coba aku cek ya. Request lagunya Mesahira yang paling banyak nih di ujung minggu. Oke. Pas banget nih, emang di ujung minggu, karena sekarang hari Minggu, besok udah hari Senin lagi nih, Teman Pro 2 bakalan aku puterin spesial buat kamu juga. Terus ada terbanyak kedua ini pengen dengerin lagunya Kim yang Tak Mungkin. Terus ada juga yang pengen dengerin lagunya Nabila Takia Cegil, ada juga Jakarta Rasa Samuel Cipta. Oke, pokoknya ditungguin aja ya Teman Pro 2. Abis ini bakalan aku puterin juga buat kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Okay, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagu dari Dul Jailani dan juga Tisa Biani dengan Kasidah Cinta. Sweet banget sih ya, emang dua orang ini sampai bikin lagu aja bareng gitu ya. Tapi ini juga salah satu requestan dari teman Pro 2, jadi udah ya, udah aku puterin ya. Okay, kali ini aku mau bacain lagi, tadi ada yang request lagunya Rizky Febian Tak Lagi Sama atau enggak yang Terlukis Indah. Kayaknya mau aku puterin yang Terlukis Indah deh barengan sama Siva Magnolia ya. Ini requestan dari Ali Ghazali Pasuruan. Oke, ditungguin abis ini bakalan aku puterin. Tadi ada yang request juga lagu dari Liodra yang Pura-Pura ya, ditungguin deh. Terus mau dengerin juga lagu dari Yura Yunita yang Tanda. Oke, ditunggu. Ada siapa lagi di sini? Coba aku cek ya di Instagram deh. Kayaknya udah banyak lagi yang nambah gitu kan. Ada yang request lagunya Mesahira udah ya. Farisha ini pengen dengerin lagunya Nabila Takia juga udah aku puterin tadi. Awal-awal banget. Terus Kevin dari Cianjur pengen dengerin lagunya Roni Parulian Satu Alasan. Siap, abis ini juga bakalan aku puterin buat kamu. Terus ada lagi, kali ini Mancanegara Taman Pradua. Kalau tadi requestnya lagu-lagu Indo, lagu-lagu lokal, kali ini ada yang request lagu Mancanegara. Ada dari Fikri yang pengen dengerin lagu 80s yang Wonderland. Terus habis itu ada juga dari siapa di sini? Elisa, teman Pro 2, pengen dengerin lagunya Shawn Mendes yang Why. Siap, abis ini juga bakalan aku puterin juga. Jadi ditungguin aja deh teman Pro 2 ya. So, pantengin terus Pro 2 FM. Habis ini bakalan aku puterin dan balik lagi dengan info-info menarik buat kamu.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Teman Produa, sebelum aku melanjutkan buat memutarkan lagu-lagu yang udah kamu request ya di Produa Hitlist kali ini, tenang, untuk playlistnya udah aku siapin kok lagu-lagu favorit kamu. Tapi aku ada satu informasi nih yang baru banget, yaitu Kunto Aji yang mengumumkan album keempat nih. Dan kayaknya ini di bulan Juni ini nih, teman Produa. Keren banget ya, pokoknya kita tungguin aja. Jadi memang dari Kunto Aji sendiri yang membagikan kabar ini di media sosialnya pada 17 Juni lalu, yang albumnya tuh kayaknya nuansanya tuh merah gitu, teman Produa. Kalau untuk judulnya ini adalah Kuda Hitam. Kuda hitam tapi warnanya merah, gimana nih? Jadi ada teaser lagu yang tema yang pertama itu judulnya Berani. Wah, ini kayak gimana nih? Apakah ini beda daripada lagu-lagu Kunto Aji sebelum-sebelumnya gitu ya, yang pastinya dia memberikan informasi kalau siap untuk didengarkan sama teman-teman itu di bulan Juni ini. Tapi untuk tanggal spesifiknya masih belum diumumin nih, belum di spill gitu. Jadi kayaknya untuk bulan Juni sih udah beberapa hari lagi ya. Jadi kira-kira apakah di tanggal 20-an atau malah di akhir bulan nih? Pokoknya kita tungguin aja deh untuk Kunto Aji sendiri ya, teman Produa. Dan memang kayaknya kalau dilihat-lihat ini merupakan album yang juga selang 3 tahun gitu dari album sebelumnya, yaitu Pengantar Purifusi Pikir ya. Purifikasi Pikir. Ini kalau dari lagu-lagunya Kunto Aji sebenarnya ya, kalau dari album sebelumnya tuh lebih memang mendalami psikologi gitu ya, yang bikin kita tenang gitu. Tapi kalau di album terbaru ini dengan judulnya aja udah Kuda Hitam, dan lagu pertama teasernya tuh judulnya Berani, apakah memang ini berbeda arahnya? Ya, we'll see, kita lihat aja nih, teman Produa. So, aku mau lanjutin lagi dari teman Produa yang udah request lagu. Ada yang menginginkan ada yang pingin mendengarkan lagunya Kim yang Tak Mungkin. Ya udah, daripada Tak Mungkin, dimungkinin aja, bakalan aku puterin kok abis ini ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain lagi. Tadi ada yang request lagunya Leodra yang Pura-Pura. Oke, habis ini bakalan aku puterin. Terus yang terbaru nih, ada yang pengen dengerin lagu dari Bersana Bestandi yang judulnya itu Jalan Tengah nih, Teman Pro 2. Sebenarnya lagu ini tuh lagu yang apa ya, yang pernah dinyanyikan juga sama Naura Ayu, tapi ini merupakan lagu dari Barsena, alias yang nyiptain Barsena. Jadi dinyanyiin juga nih sama Barsena. Baiklah, terus abis itu ada juga dari siapa ini yang request lagunya Remuk dari Angel Farho, dari Zulia, okay. Terus ada juga yang pengen dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati, okay, ditungguin. Ada lagi dari Shafira yang pengen dengerin lagunya Tiara Andini yang Usai. Usai sudah. Enggak mau Vira yang nyanyiin, maunya Tiara, okay. Abis ini ya bakalan aku puterin. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan buat teman Pro 2 yang lagi berkegiatan di luar sana ya, hati-hati, jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa minum air putih yang banyak karena kondisi cuacanya panas gitu ya teman Pro 2. So aku mau puterin ada Leodra dengan Pura-Pura, spesial buat kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Iri, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Untuk requestan kamu kayaknya harus selesai dulu ya. Nggak usah khawatir karena beberapa lagu yang udah kamu request rata-rata udah aku puterin. Tapi kalau misalkan memang ada yang belum aku puterin, mohon maaf. Nanti bisa request lagi di Sore Ceria ataupun besok pantengin terus Pro 2 FM di Pro 2 Hitlist mulai dari jam 10 ya teman Pro 2 biar nggak kelewatan. Oke, kali ini untuk lagu terakhir yang di request ada yang ingin dengerin lagunya Rohmaria, ini baru ya, yang juga viral di sosial media 24/7. Oke, sama ada yang request juga lagunya Kim Sejong yang Baby I Love You. So pantengin terus Pro 2 FM ya teman Pro 2, habis ini bakalan ada info-info menarik lainnya buat kamu semuanya.
1: Hidup kok kebanyakan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kali ini untuk informasi seputar kuliner ya, kesehatan juga yang bakalan aku kasih ke kamu semuanya. Nah, ini adalah makanan-makanan sehat yang biasanya sering kamu makan gitu ya, yang identiknya tuh sehat sebenarnya, teman Pro 2. Tapi sebenarnya juga ada yang gak sesehat itu loh. Nah, apa sih sebenarnya makanan-makanan tersebut? Yang pertama adalah yogurt rasa buah. Ini memang dikenal sebagai sumber probiotik dan juga protein serta kalsium yang bagus untuk kesehatan pencernaan ya. Tapi beberapa yogurt ini ada tambahan perisa dan juga kandungan gula tambahan gitu, yang kalau dilihat dari presentasenya cukup tinggi gitu, teman Pro 2. Jadi memang harus selektif untuk memilih produk yogurt yang tanpa tambahan gula. Nah, kalau misalkan memang kamu pengin tambahkan dengan rasa-rasa buah, ya alternatifnya adalah yogurt plain dengan potongan buah segar gitu. Jadi lebih alami gitu manisnya, teman Pro 2. Selain itu ada granola bar. Nah, ini biasanya kita konsumsi kalau misalkan pingin yang cepet gitu ya, pingin yang sat-sat aja gitu. Tapi sebenarnya dari kandungan komposisi granola bar ini ada tambahan gula, sirup, dan juga lemak yang kualitasnya itu cukup rendah gitu nih, teman Pro 2. Jadi memang terlihatnya sehat, tapi ada kandungan kalori yang cukup tinggi. Dan tetap harus kamu cek lagi nih bahan-bahan tambahan yang ada di dalam satu produk tersebut. Selanjutnya, ini adalah oatmeal instan. Biasanya kita kan pinginnya ya udah pengganti nasi oatmeal gitu ya, teman Pro 2. Tapi memang ada beberapa oatmeal instan yang punya kandungan gula tambahan atau bahkan pemanis buatan dan perisa sintetis. Jadi balik lagi, tetap harus kamu cek-cek komposisi yang ada di dalam satu produk itu. Dan untuk produk-produk lainnya bakalan aku spill nanti ya. Jadi pantengin terus aja nih, teman Pro 2, untuk informasi mengenai makanan yang terlihat sehat tapi sebenarnya nggak sesehat itu loh.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumakno 95,2 Pro Lur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
1: Balik lagi ngomongin soal makanan-makanan yang kelihatannya sehat gitu ya teman Pro 2, tapi ternyata ya belum tentu sesehat itu gitu. Karena memang masih ada tambahan-tambahan yang bikin kurang sehat gitu ya teman Pro 2. Salah satunya adalah pasti tambahan gula gitu kan. Nah, kalau dilihat memang tambahan-tambahan gula yang ada di dalam produk itu seperti tersembunyi gitu ya teman Pro 2. Memang tulisannya enggak gula gitu, tapi hal itu termasuk ke dalam golongan gula gitu teman Pro 2. Dan memang gula ini bukan yang musuh gitu juga enggak, cuman kalau kamu konsumsi secara berlebihan ini tetap harus kamu kasih jarak gitu teman Pro 2. Tetap waspada gitu, karena dengan jumlah yang banyak itu bisa memicu masalah kesehatan jangka panjang. Nah, salah satu yang harus kamu perhatikan dari nama-nama ya yang ada di dalam kemasan, biasanya itu ada gula total atau total sugar gitu teman Pro 2, atau added sugar gitu ya, gula tambahan. Tapi memang ada tulisan-tulisan lain atau istilah-istilah lain yang mungkin kita belum paham gitu kalau itu tuh sebenarnya adalah gula gitu teman Pro 2. Yang pertama adalah sukrosa. Sukrosa adalah jenis gula yang paling umum yang diekstrak dari tebu atau sugar beet gitu. Gula ini tuh terdiri dari 50% glukosa dan 50% fruktosa gitu. Dan biasanya kita temui di dalam ice cream, terus permen, biskuit gitu ya, soda ataupun jus gitu, buah-buah kalengan atau saus tomat. Ini ada yang namanya sukrosa teman Pro 2. Ada lagi adalah high fructose corn syrup atau sirup jagung fruktosa yang tinggi. Ini merupakan pemanis yang paling banyak digunakan khususnya untuk produk-produk di Amerika Serikat gitu. Diproduksi dari pati jagung yang terdiri dari fruktosa dan juga glukosa. Biasanya ada di dalam produk soda, lalu roti, kue kering gitu ya, permen atau ice cream juga. Ada juga nih teman Pro 2 namanya agave nektar. Ini tuh merupakan pemanis yang dihasilkan dari tanaman agave yang umumnya digunakan sebagai alternatif gitu ya, alternatif sehat untuk gula karena tidak meningkatkan kadar gula darah sebanyak jenis gula lainnya. Tapi tetap diingat kalau ini tuh mengandung 70-90% fruktosa dan 10-30% glukosa. Nah gitu nih teman Pro 2. Jadi memang ada istilah-istilah yang kita kurang paham gitu ya. Dan Sebagai gula dan juga pemanis tambahan, ini pastinya mengandung glukosa dan juga fruktosa. Dan jika kamu menemukan istilah-istilah yang ada di dalam kemasan, ini bisa dipastikan adalah gula tambahan. Emang apa aja gitu ya? Yang pertama adalah beet sugar, terus ada butter syrup, ada fruit juice concentrate, terus ada honey ya, madu teman Pro 2, maple syrup, terus ada molasses dan lain-lain gitu. Dan kalau untuk pemanis dengan glukosa, istilahnya adalah macam-macam juga gitu ya. Ada beberapa macam juga yang biasanya dicantumkan di dalam suatu produk. Yang intinya sebenarnya teman Pro 2, kalau kamu memang tidak ingin makanan-makanan tersebut mengandung tambahan-tambahan gula, ya balik ke real food gitu ya. Cuman memang kita agak susah kalau real food terus gitu ya, tahun kedua tetap harus ada produk-produk tambahannya. Ya nggak apa-apa, it's okay, pelan-pelan gitu ya. Dan jangan berlebihan. Intinya sebenarnya itu sih, jangan terlalu berlebihan. Yang semua hal yang berlebihan itu juga nggak baik gitu kan. Jadi pokoknya, kalau pingin es krim ya udah sesekali. Kalau misalkan pingin apa gitu ya udah sesekali gitu. Intinya seperti itu aja sih teman Pradua. So buat kamu apa nih kira-kira yang udah kamu lakukan untuk mengurangi tambahan-tambahan gula yang ada di dalam makanan kamu atau minuman kamu. So share juga nih pengalaman kamu ya teman Pradua. Dan juga pastinya juga share nih kira-kira kamu ada rekomendasi gak sih untuk kita bisa hidup lebih sehat lagi.

0: Pagi-pagi udah nggak mood, gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang. Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 udah jam 1 siang aja nih. Itu artinya langsung ya bakalan aku kasih informasi seputar sport di Sport Corner ya. Gak langsung-langsung banget sih sebenarnya. Bakalan aku kasih nanti. So, pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sport Corner, aktual sport news.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Juni ya teman Pro 2, ini merupakan Hari Yoga Internasional. Dan di Hari Yoga Internasional ini dari UNESA ini mengadakan yoga bersama gitu ya. Dan gak tanggung-tanggung nih teman Pro 2, ngundangnya coachnya langsung Coach Anjasmara. Dan dari Ketua Umum Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia, Slamet Riyadi, ini mengapresiasi penyelenggaraan International Day of Yoga 2026 di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Khususnya melalui kegiatan yoga bersama ini spesial juga bareng sama teman-teman disabilitas yang memecahkan rekor MURI teman Pro 2. Dan menurutnya keterlibatan UNESA sebagai institusi pendidikan tinggi memberikan makna tersendiri bagi perkembangan yoga di Indonesia gitu. Wah, menarik ya teman Pro 2. Dan memang yoga ini lagi diminati juga nih sama banyak orang gitu kan, banyak ciwi-ciwi khususnya memang. Dan bahkan dari teman-teman aku atau dari sosial media gitu ya, banyak banget yang ikut yoga itu gak tanggung-tanggung, kelasnya langsung yang expert atau yang apa gitu. Keren banget pokoknya ya teman Pro 2. Jadi untuk teman-teman yang suka banget sama yoga, ini hari kalian deh kayaknya ya. Karena juga banyak aktivitas-aktivitas yoga di luar sana. Biasanya kan juga ada kelas-kelas gitu nih teman Pro 2. Jadi khusus untuk hari ini banyak banget kayaknya kelas-kelas yoga buat kamu. Dan pas banget di hari Minggu, jadi bisa banget buat kamu ikuti teman Pro 2. So, habis ini bakalan ada info seputar olahraga apa lainnya ya di Sport Corner. Jadi tetap di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.

Selamat ulang tahun ya buat kamu yang berulang tahun di hari ini, di tanggal 21 Juni 2026. Spesial banget barengan sama Hari Yoga dan barengan sama Jepang nih yang mengalahkan Tunisia teman pro 2. Baru aja ya pertandingan berlangsung di hari ini dan gak tanggung-tanggung nih. Skornya tuh telak teman pro 2, 4-0 dalam pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia di tahun 2026 ini. Kemenangan impresif dari Samurai Biru ini diwarnai juga oleh penampilan yang dominan sejak awal dari Ayase Aouda yang tampil menjadi bintang utama nih dengan 2 gol teman pro 2 yang akhirnya di babak kedua itu langsung 4-0. Keren banget nih pokoknya. Pokoknya sukses untuk timnas Jepang dan bagi para fansnya. Kayaknya lagi seneng banget nih kayaknya ya. Oke deh teman pro 2, nanti bakalan ada info-info lainnya seputar olahraga. Jadi teman pro 2 jangan kemana-mana.

zaman Pro 2 pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km

0: ya teman Pradua, sempurnanya aku. Emang enak banget lagu ini buat nemenin kamu di siang hari ini biar lebih semangat lagi. So, ada satu informasi lagi nih teman Pradua, tapi dari reporter kita Agustin Irdiani yang melaporkan Federasi Ice Skating Indonesia atau FISI. Ini optimis atlet Indonesia itu mampu menembus Olimpiade. Dan pastinya Jawa Timur ini dinilai punya potensi besar. Kita dengerin dulu ya laporan dari Agustin Irdiani. Dan pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Ice Skating Indonesia PPVC Susan Herawati optimis Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di cabang olahraga musim dingin meskipun berstatuskan sebagai negara tropis. Menurutnya berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu berkembang dan berkompetisi di level internasional. Susan menjelaskan bahwa FISI terus berupaya melahirkan skater yang mampu memenuhi kualifikasi menuju Olimpiade. Salah satu bukti perkembangan tersebut terlihat dari prestasi Indonesia dalam ajang SEA Games. Dari 3 kali keikutsertaan, Indonesia menunjukkan peningkatan performa hingga meraih medali perak pada SEA Games terakhir dengan selisih waktu yang sangat tipis dengan Thailand sebagai pesaing utama. Susan menyoroti potensi yang dimiliki Jawa Timur dalam pengembangan cabang olahraga ice skating juga cukup besar. Setelah menyaksikan langsung penampilan skater muda, ia menilai Jawa Timur memiliki sumber daya atlet yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi atlet nasional.
2: Tetapi kita berusaha untuk melahirkan skater-skater yang bisa qualified untuk ke Olimpik. Nah, terbukti sekarang kita dengan 3 kali SEA Games, kita di SEA Games terakhir ini kita mendapatkan medali perak, walaupun mungkin bedanya hanya second dengan si Thailand pada saat SEA Games kemarin. Kita menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar di disiplin kita yaitu short track skating. Tadi teman-teman lihat skater-skater Jawa Timur, menurut saya itu sangat berpotensi.
1: Susan menekankan pentingnya kolaborasi antara KONI Jawa Timur, FISI Jawa Timur, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028, sekaligus membuka peluang menuju kompetisi internasional yang lebih tinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Santai dulu sejenak, naikin volume. 95,2 Pro 2 FM selalu siap nemenin dengan musik pilihan.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Teman Pro 2, untuk aku nemenin kamu di santai siang kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 10 sampai hampir jam 2 ini, karena habis ini kita bakalan bergeser ke Pro 2 Jakarta untuk Pro 2 Hitlist Nasional ya. Kok Pro 2 Hitlist Nasional? Pro 2 Top 20 Nasional maksudnya ya. So, pokoknya kita tungguin aja lagu-lagu yang udah kamu request di Pro 2 Hitlist. Bakalan ada gak sih di chartnya Pro 2 Top 20 Nasional kali ini? Dan pantengin terus, karena nanti bakalan ada Top 20 Indonesia dan juga mancanegara di jam 3 sore ya, teman Pro 2. So, Fira pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Si Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Yaudah kalau gitu sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: Kalau kamu udah familiar sama lagu ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up makeup dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa.

0: titik di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Kini

0: seberapa suka aku sama Sheila on Seven. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta Eros Adam ya. Dan bisa nonton Sheila on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Intro.
1: Number 4.

0: banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Lyodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: ke-19 Mabro 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Mabro 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Jodin, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Cepat sore, waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
4: Bikin sore kamu lebih berwarna.
5: Selamat sore teman Pro 2.
6: Selamat sore semuanya. Mas Adadi nemenin kamu, yes. Barengan sama
5: sama-sama nih ya. Hari ini ya
6: Surabaya panas banget teman Pro 2. Gak tau kenapa hari ini. Tapi semangat kita tuh gak akan
5: gitu ya, kayak slogan ya.
6: Iya. Bersama partai gak usah ya.
5: Partai gak sih.
6: Iya iya.
5: Tiba-tiba partai.
6: Enggak. Yang jelas musik-musik enak dan informasi seru ya aja ya, yes. Bakal kita share buat kamu semuanya di sore hari nanti. Sore hari ini maksudnya, sampai nanti jam 7 malam. Oke deh, kita puterin lagu-lagu enak dulu teman Pro 2. Ya, aku pasang ke JJ lah, mau lagu apa.
5: Ya dan ini ada lagu Man Osman ya, featuring Traffic Jam.
6: Yaps.
5: Benang Jarak, Asmara Buat Kamu.
6: Oke, enjoy ya.

0: sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2 ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame nih. Nah, merapat ya ke nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan sampai satu geng kalian nih. Yang paling penting ya, itu gratis. Tinggal datang dan nikmati serunya nobar mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur. Jalan Majen Sungkono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pencinta bola nih. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

0: Halo teman berdua, balik lagi di Kabar Masalah. Bari aku Fauzan dan legenda sepak bola Inggris, Masalah.
1: Halo teman berdua, kemarin titisan Maradona, sekarang legenda Inggris ya. Udah setara sama David Beckham nih.
0: Udah siap belum buat melanjutin ulasan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026, Mas?
1: Siap nggak siap? Harus siap kan, Zan?
0: Nah, siapin dulu minumannya biar nggak kering itu mulut.
1: Aman itu. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, sebenarnya aku ngerasa Piala Dunia kali ini jam pertandingannya agak unik ya. Rasanya kayak euforianya nggak sama kayak mungkin Piala Dunia 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu ya.
0: Iya sih. Mungkin sekarang orang-orang pada fokus sama isu-isu politik dan juga ekonomi ya sekarang.
1: Bener juga. Gak sih, indis ekonomi emang lagi bikin dahi mengernyit. Tapi ya sudahlah, mending kita bahas aja ulasan pertandingan pertama dari sisa grup yang belum kita bahas.
0: Setuju aku, Mas. Kita mulai dengan pertandingan di grup G ya. Ada Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Ini grup yang mirip lah sama kayak grup E. Jadi Belgia ini jadi salah satu tim yang diunggulkan di grup ini. Tapi sayangnya mereka di pertandingan pertama ini ditahan imbang sama Mesir ya, Mas.
1: Iya Zan, ini cukup disayangkan sebenarnya. Belgia punya materi pemain yang bagus walaupun sudah tidak dalam golden eranya mereka seperti beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Tapi seharusnya Belgia bisa lebih unggul dari Mesir. Itu terbukti dari statistik pertandingan di mana penguasaan bola Belgia mencapai 53%. Tendangan yang dilakukan Belgia pun juga cukup impresif dengan 15 tembakan ke gawang.
0: Sayangnya justru hasil imbang 1-1 lawan Mesir ini, Belgia ini tidak mencetak gol sama sekali loh. Mesir duluan nih yang mencetak gol di menit ke-20 dari Emam Assour. Lalu di babak kedua, menit 66, ini seharusnya Lukaku juga bisa mencetak gol. Apesnya, bola ini lebih dulu mengenai kaki Mohamed Hani, jadi terhitung gol bunuh diri, Mas.
1: Iya, itu sangat disayangkan. Di pertandingan lain juga menurutku sangat disayangkan. Tidak mampu mengambil keuntungan dari Belgia yang gagal menang ya. Iran dan Selandia Baru berbagi angka 2 sama. Heli Jajas dari Selandia Baru mencetak brace 2 gol pada menit ke-7 dan 55. Sedangkan Iran selalu berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Ramin Rezaian menit ke-32 dan Muhammad Mohebi di menit 64.
0: Bener, Mas. Pertandingan Iran versus Selandia Baru ini sebenarnya bisa memanfaatkan momentum hasil imbang Belgia lawan Mesir ya. Jadi di mana sebenarnya Belgia itu sama Mesir ini adalah tim yang paling dijagokan lolos ke babak selanjutnya soalnya.
1: Betul, sayang sekali memang mereka nggak bisa memanfaatkan momentum itu.
0: Oke, sekarang kita masuk ke grup H ya, Mas ya. Ini grup yang hampir mirip kondisinya itu kayak grupnya Brazil nih, Mas.
1: Bener, Zan. Di grup ini ada Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Yang sangat disayangkan adalah Spanyol yang notabene sebagai juara dunia justru berhasil ditahan imbang tanpa gol oleh Tanjung Verde. Tim debutan yang di luar dugaan mampu melakukan defensif yang efektif dan efisien.
0: Setuju. Pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde ini secara statistik Spanyol jauh lebih unggul dari Tanjung Verde dengan penguasaan bola itu 74% berbanding 26%, Mas. Dari jumlah tembakan pun Spanyol ini unggul 23 tembakan dengan 8 tembakan mengarah ke gawang. Dan itu berbanding terbalik dengan Tanjung Verde yang melakukan 6 tembakan dengan hanya 1 tembakan yang mengarah ke gawang, Mas.
1: Untuk pertandingan ini, kiper Tanjung Verde Fozinha layak untuk dijadikan man of the match pertandingan ini. Dan perlu diingat juga, Fozinha sendiri ketika menjalani pertandingan kemarin, ia tercatat telah berusia 40 tahun.
0: Iya, itu juga sangat di luar dugaan ya, Mas ya. Jadi 40 tahun loh, dia itu berhasil menahan gemburan pemain-pemain Spanyol yang terkenal sangat agresif banget dalam menyerang.
1: Benar. Nah, yang disayangkan, Uruguay tidak mampu mengambil kesempatan hasil imbang Spanyol itu. Mereka justru ikutan keseret tren imbang dengan skor 1-1 melawan Arab Saudi.
0: Menurutku Arab Saudi kali ini juga disiplin buat ngejaga pertahanan mereka nih, Mas. Sayangnya pengalaman ini tidak bisa dibandingkan ya. Jadi mereka tuh sempat kecolongan juga di menit-menit terakhir setelah sebelumnya Abdullah Al-Amri itu mencetak gol pada menit 41 sebelum akhirnya disamakan oleh Maximiliano Araujo di menit 80.
1: Padahal secara statistik Uruguay bisa aja membantai Arab Saudi ya dengan 27 tembakan di mana 10 tembakan on target. Tapi mungkin keberuntungan belum ada di pihak Uruguay.
0: Sekarang kita bahas grup yang juga diisi tim-tim yang bisa memberikan kejutan, yaitu grup I. Ada Prancis, Senegal, Irak, sama Norwegia.
1: Nah, grup ini seru. Pertandingan dengan gol yang intens. Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1. Kylian Mbappe berhasil mencetak brace pada menit 66 dan menit terakhir babak kedua. Satu gol lagi dicetak oleh Barcola pada menit 82. Sedangkan Senegal sempat memperkecil kedudukan ketika perpanjangan waktu babak kedua ada di menit kelima melalui gol Ibrahim Baye sebelum dipupuskan harapannya oleh Mbappe semenit berselang.
0: Pertandingan Prancis versus Senegal itu benar-benar seru banget sih menurutku. Walaupun pada babak pertama kedua tim ini sangat sengit ya masalah ya perlawanannya.
1: Bener Zan, Senegal mampu mengimbangi juara dunia ini pada babak pertama. Tapi sayangnya pengalaman memang tidak bisa dibandingkan ya.
0: Nah, pertandingan Norwegia versus Irak ini pun juga penuh gol loh mas. Jadi Norwegia ini sempat mencetak gol lebih dulu lewat Erling Haaland di menit 29. Kemudian dibalas oleh Irak melalui gol Ayman Hussein menit 39 sebelum akhirnya dibalas lagi oleh Erling Haaland di menit 43.
1: Iya, pada babak kedua pun Norwegia sangat mendominasi pertandingan dengan Leo mencetak gol ketiga Norwegia pada menit ke-76 sebelum akhirnya Ayman Hussein mencetak gol lagi tapi ke gawangnya sendiri pada menit-menit akhir babak kedua.
0: Nah, kalau aku perhatiin pada pertandingan pertama Piala Dunia ini banyak banget mas yang terjadi gol bunuh diri nih. Jadi menurut masalah gimana mas?
1: Aku yakin para pemain ini grogi juga ya. Panggung besar ini bisa membuat siapapun pemain dari negara manapun akan gugup. Tapi semua itu akan teratasi dengan mental yang siap untuk bertarung sih.
0: Oke, sekarang kita masuk ke grup J ya mas ya. Ada Argentina, ada Aljazair, ada Austria, sama Jordania. Kalau grup ini tentu aja Lionel Messi yang paling menguasai lah ya mas ya. Jadi pertandingan melawan Aljazair itu aja menurutku jadi panggung milik Messi sendiri gitu.
1: Bener Zan, sebagai juara bertahan, Argentina mampu membuktikan diri dengan mencukur habis Aljazair 3-0, di mana sang GOAT Lionel Messi mencetak hat-trick pada menit ke-17, menit ke-60, dan menit ke-76.
0: Iya mas, jadi memang gak ada perlu diragukan lagi lah ya. Sepertinya Lionel Messi ini ya menurutku Argentina tetap akan masuk sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia tahun ini gitu.
1: Setuju Zan, hal itu juga diikuti jejaknya oleh Austria yang mengungguli Yordania dengan skor 3-1. Padahal secara statistik jumlah tembakan tim Yordania lebih banyak dari Austria meskipun secara penguasaan bola Austria lebih unggul. Tapi menurutku Austria layak memenangkan pertandingan ini.
0: Aku setuju mas. Austria ini membuka skor melalui gol Romano di menit 21 lalu babak kedua Jordania ini berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Ali Olwen di menit 50 sebelum akhirnya Yazan Al-Arab itu juga mencetak gol bunuh diri di menit 76. Dan akhirnya Austria ini menutup pertandingan dengan gol ketiga melalui eksekusi penalti Marco Arnautovic di menit akhir babak kedua.
1: Sepertinya untuk grup ini sudah bisa ditebak yang akan lolos Argentina dan Austria ya Zan? Kalau melihat dari hasil pertandingan yang menjanjikan.
0: Benar mas. Tapi perlu diingat juga ya bahwa bola itu bundar. Jadi kejutan-kejutan di Piala Dunia itu seringkali bakal terjadi mas.
1: Iya Zan, aku sepakat sih. Next, kita bahas pertandingan di grup K.
0: Kalau di grup K ini aku benar-benar gak habis pikir sama Portugal ya mas ya. Bisa-bisanya mereka tuh ditahan imbang oleh tim debutan Erdi Kungu secara statistik loh. Jadi Portugal itu melakukan 9 tembakan di mana 3 diantaranya itu mengarah ke gawang. Sedangkan Erdi Kungu itu melakukan 8 tembakan dan 2 diantaranya mengarah ke gawang. Nah, yang lebih mencengangkan lagi nih mas, dan bikin heran bahkan, kenapa bisa gitu ya Portugal itu imbang gitu. Karena secara mereka itu sebenarnya jauh unggul secara penguasaan bola dengan 75% berbanding dengan 25%. Tapi Erdi Kungu ini berhasil menahan imbang Portugal. João Neves itu mencetak gol lebih dulu di menit 6 sebelum akhirnya Erdi Kungu ini bisa nyamain kedudukan melalui Yohani Wisa di perpanjangan waktu babak pertama.
1: Bener Zan, aku itu heran banget ya sama Portugal ini. Kok bisa-bisanya mereka malah ketahan sama Erdi Kungu? Ini jadi alarm bahaya buat mereka loh sebenarnya, karena Uzbekistan dan Kolombia ini punya potensi menghambat laju mereka.
0: Bener mas, setuju banget. Sayang banget nih, emang buat kita Cristiano Ronaldo ini gak bisa bawa Portugal meraih kemenangan di partai pertama ini nih. Sayang banget.
1: Iya, pada pertandingan Uzbekistan versus Kolombia, Kolombia berhasil menang 1-3 oleh Uzbekistan. Kolombia benar-benar menguasai jalannya pertandingan ya. Mereka membuka keunggulan melalui Daniel Munoz di menit 40, kemudian sempat diimbangkan oleh Uzbekistan lewat gol Abos Bek. Lalu Kolombia berhasil unggul kembali lewat gol Luis Diaz di menit 65, sebelum akhirnya Jaminton Kampas melebarkan jarak keunggulan pada menit akhir perpanjangan waktu babak kedua.
0: Ya, Kolombia memang layak menang lah ya. Di pertandingan ini jadi mereka tuh memang disiplin dalam pertahanan begitupun juga menyerang maksudnya.
1: Semoga ini bukan mimpi buruk di edisi terakhir Cristiano Ronaldo ya.
0: Di grup L kali ini ada Inggris, Kroasia, Panama, sama Ghana. Sesuai prediksi lah ya. Inggris ini berhasil ngalahin saingan terberat di grup ini yaitu Kroasia dengan skor 4-2.
1: Bener Zan, Inggris membuka keunggulan melalui penalti Harry Kane di menit 12 yang sebelumnya penalti itu sempat ditepis oleh kiper Kroasia sebelum wasit mengulang eksekusi penalti tersebut. Skor berhasil disamakan oleh Kroasia lewat Martin Baturina di menit 36. Harry Kane kembali jadi mimpi buruk Kroasia lewat golnya di menit 42 sebelum disamakan lagi oleh Petar Musa di menit akhir babak pertama.
0: Babak kedua ini jadi milik Inggris yang menurutku karena baru awal babak kedua mulai, Jude Bellingham itu berhasil membuat Inggris itu unggul kembali pada menit 47 mas. Sebelum akhirnya Marcus Rashford itu memantapkan keunggulan Inggris melalui gol cantiknya di menit 85. Ya menurutku Inggris memang layak menang lah ya di pertandingan ini mas.
1: Aku setuju Zan, komposisi pemain Inggris saat ini sudah jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya dan mereka mampu memantapkan chemistry antar pemain.
0: Pertandingan lain di grup ini juga cukup menarik ya mas ya. Akhirnya Ghana ini juga berhasil memenangkan pertandingan melawan Panama dengan skor tipis 1-0.
1: Bener, Ghana berhasil mencetak gol di menit-menit akhir babak kedua lewat gol Caleb Yerenki. Secara statistik harusnya Panama bisa unggul dari Ghana.
0: Yap, aku setuju. Sayang sekali Panama ini gak mampu menjaga ritme mereka karena pada secara statistik penguasaan bola mereka tuh unggul jauh banget dari Ghana.
1: Iya betul, lagi-lagi faktor mental dan fokus jadi kunci di pertandingan sebesar Piala Dunia.
0: Menurutku semua pertandingan di Piala Dunia ini gak ada yang boleh diremehin sih mas.
1: Bener Zan, aku setuju, semua pertandingan sangat penting, kesalahan sedikit aja bisa fatal banget hasilnya.
0: Oke sekarang kita masuk prediksi pemain yang bersinar nih mas Salah. Kalau kamu akan menebak siapa nih mas?
1: Menurutku Jude Bellingham akan menjadi pemain yang bersinar di Piala Dunia kali ini. Walaupun di edisi ini ada dua GOAT yang akan selalu jadi headline berita-berita ya, Ronaldo dan Messi.
0: Kalau aku tetap Erling Haaland sih ya, yang akan mendominasi di laga ini. Jadi sebenarnya Mbappe ini juga bisa sih lebih bersinar di Piala Dunia kali ini.
1: Bener, aku juga berpikir hal yang sama. Tapi mari kita lihat pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Aku yakin akan keluar nih nama-nama baru yang viral dan juga mencuri perhatian. Kayak kiper Tanjung Verde, si Fozina. Itu juga pasti mendominasi juga sih mas.
1: Ya, aku sepakat.
0: Baiklah, kita sudah mengulas semua pertandingan pertama di Piala Dunia kali ini teman berdua.
1: Bener Zan, banyak kejutan dan seru sekali Piala Dunia kali ini.
0: Buat teman berdua, kira-kira dari hasil semua pertandingan pertama ini, jagoanmu meraih kemenangan gak? Atau malah kalah? Kamu bisa kasih insight atau komentar juga lewat DM Instagram Pro 2 supaya kita juga tahu gimana pendapat kalian tentang pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Benar, teman Pro 2 bisa banget kasih opini soal siapa-siapa aja pemain yang bersinar.
0: Kalau aku jelas jagoin Haaland lah sama Gyökeres.
1: Kalau aku yang main, jelas aku yang bersinar Zan.
0: Ya udah kalau gitu Fauzan dan juga Masalah pamit undur diri dulu teman Pro 2 sampai ketemu lagi di Kobar Masalah berikutnya yang pas-

0: Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.
2: Sore ceria masih ditemenin sama Mas Anhadi di sini. Dan ada Gigi yang masih setia nemenin kamu di weekend kali ini. Dan kalau kita ngomongin soal rekor-rekoran dalam hidup kamu, Ji, kamu pernah menyelesaikan sesuatu dan kamu merasa kayak ini gede banget nih, maksudnya kayak ini di atas rata-rata, apa Ji?
3: Apa ya, yang bikin aku bangga gitu ya?
2: Iya, apapun lah.
3: Apapun ya.
2: Tidur terlama, apa terlama, pokoknya yang paling achievement.
3: Mungkin nggak ada sih bang. Hidupku biasa-biasa saja, nggak ada achievement sama sekali gitu.
2: Lempeng ya.
3: Lempeng banget. Kalau kau ada nggak?
2: Kalau aku sih nggak tahu ya. Ini rekor terlama atau nggak? Pernah tidur 2 hari nonstop. Gak bangun 2 hari, literally 2 hari gak bangun. Bener-bener kayak ya udah tidur. Itu tuh kayak, wah pak, apa ini tidur terlama ya? Maksudnya di dunia ini ada gak ya orang masih mikirnya kayak gitu. Kalau misalkan kita merasakan apa ya, kayak rekor banyak gitu dalam suatu pencapaian gitu.
3: Terus aku ada sih kalau kayak gitu ya, bukan tidur terlama ya, tapi ini sebagai orang yang tidak pernah begadang.
2: Oke.
3: Yang paling lama paling ya begadang itu sampai jam 1 siang, jam 2 siang.
2: Oh, dari malam.
3: Dari sampai, ya seharian ya, sampai seharian, besoknya itu jam 2.
2: Besoknya jam 2. Itu pedih enggak, pedih?
3: Ya pedih, Bang. Please lah.
2: Soalnya kalau misalkan jam 7 pagi aja udah sepedih itu, apalagi sampai jam 1 siang gitu. Dan apalagi orang yang track recordnya enggak pernah begadang.
3: Ya makanya itu pastinya bikin pusing sih.
2: Iya, pusing banget sih gitu.
3: Kalau kamu pernah olahraga kan?
2: Pernah.
3: Olahraga apa favoritnya?
2: Olahraga tercapai di dunia alias catur.
3: Aneh banget semua. Catur ya. Kenapa kok bisa jadi tercapek gitu?
2: Mikir bro, olahraga capeknya itu bukan, capek itu bukan tentang fisik,
3: tapi mental ya.
2: Nungguin orang, bapak-bapak kalau catur tuh kenapa lama banget ya, sambil kaosnya dicopot terus digini-giniin.
3: Oh gitu ya.
2: Dikipas-kipasin ke belakang. Tuh template catur bapak-bapak.
3: Sambil gitu minum kopi kena. Tapi ini di hari Minggu tadi ya, itu ada ribuan peserta yang memadati di UNESA itu dalam peringatan Hari Yoga Internasional. Nah, kegiatan itu dipandu Anjasmara yang instruktur yoga dan berhasil mencatat rekor Muri nih. Dengan kategori yoga dengan gerakan disabilitas oleh peserta terbanyak. Begitu.
2: Keren banget, keren banget.
3: Itu keren sih untuk di, wah kayak semut ya.
2: Banyak banget coy.
3: Iya makanya.
2: Banyak banget.
3: Iya lumayan nih, banyak banget nih, tapi tidak dicantumkan berapa
2: peserta gitu.
3: Peserta gitu. Nah. Tapi ini banyak banget sih karena diikuti dengan apa ya, peserta disabilitas.
2: Oh gitu. Gitu. Jadi kayak ngumpul di situ terus yoga bareng-bareng gitu.
3: Nah, kata rektor UNESA ya. Rektor berapa ini? 4. Nah, itu mengatakan penyelenggaraan yoga massal itu sejalan dengan identitas UNESA yang memiliki keunggulan di bidang disabilitas olahraga dan juga seni ini.
2: Oh gitu. Jadi teman-teman yang disabilitas juga merasa di situ nyaman karena udah profesional. Biasanya kalau bikin apa sih olahraga tuh yang disabilitas tuh bisa diprioritasin.
3: Gitu ya. Nah, nggak cuma ngejar rekor ya, tapi bagian dari misi kampusnya itu untuk membangunkan lingkungan yang inklusif serta memberikan kesempatan yang sama ya bagi seluruh individu untuk berkembang dan juga berpartisipasi.
2: Keren. Dan kamu, apa?
3: Kamu misalnya
2: ini packnya nyala nggak sih?
3: Nyala bro.
2: Kayaknya kurang gede deh.
3: Ya udah aneh.
2: Kegedean. Enggak ngasih monitor yang ini aja. Segini mantep sih.
3: Oke. Pulang-pulang ke THT.
2: Tapi kalau misalkan ngomongin yoga, kayaknya
3: Ngapain ngomongin yoga? Gak, yoga di rumah.
2: Bukan yoga itu, bukan yoga itu. cari topik yuk. Topik di mana topik? Gak gitu, Bang.
3: Kenapa ngomongin yoga?
2: Enggak, itu tuh olahraga yang emang membutuhkan konsentrasi dan kalau misalkan tahu esensinya kayaknya bakal tenang banget ya ngelakuinnya.
3: Iya sih. Karena yoga kan kayak apa ya, meditasi gitu.
2: Nah, jadi butuh ketenangan. Terus habis itu kayak melepaskan beban-beban yang ada gitu. Buat kami yang lagi sumpek
3: ya.
2: Kayaknya yoga tuh jadi olahraga favorit buat kamu coba gitu ya.
3: Yes, benar sekali. Dan juga ini Anjasmara bilang ya, yoga itu merupakan aktivitas yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental.
2: Oh, karena si ketenangan tadi ya.
3: Itu ngatur emosi juga sih.
2: Relaksasi gitu.
3: Misalnya kamu ada temen ya yang suka ngamuk gitu, ngamuan
2: gitu. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit langsung ini apa gitu, pokoknya emosian banget gitu.
3: Itu suruh sama yoga aja.
2: Tidak tentrem deh sama yoga. Tidak merubah apapun ya. Tapi at least ada yang nemenin, si yoga. Kamu yoga yuk. Enggak, sama yoga
3: sama
2: aja.
3: Sama yoga aja itu sana. Aduh, gimana ya kalau yoga ya? Kamu pernah ikut yoga gak?
2: Belum pernah. Tapi kalau misalkan lihat di sosial media tuh orang yang yoga tuh benar-benar kayak ya udah kayak vibe-nya tuh kayak relax gitu. Tapi dari hati kecil pengen nyoba.
3: Oh gitu.
2: Tapi enggak tahu ya si yoga pokoknya. Ya udah, tahun kedua. Abis ini kita masih nemenin kamu dan buat kamu yang pulang kerja hati-hati. Abis ini bakalan diinfo juga tentang lalu lintas dan cuaca kota Surabaya. Let's make tonight.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Morning's Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather teman Pro2, balik lagi di ruang dengar kamu ya. Aku mau nginfoin untuk di traffic dulu nih, nanti Mahsan akan nginfoin di weather ya. So untuk yang pertama ini, di jalan Insinyur Dr. Haji Soekarno ini terpantau lalu lintasnya agak ramai nih teman Pro2 di sore hari ini ya. Dan juga di jalan Kenjeran juga terpantau agak ramai nih, di perempatan jalan Putro Agung Wetan. Nah, terus juga ke arah Gedung Coek itu agak macet nih teman Pro2 di sore hari ini. Terus di gimana ya, di jalan Tunjungan di sore hari ini ya, itu terpantau agak ramai. Di Embong Malang juga ya, ke arah ke Basuki Rahmat nih teman Pro2. Geser ke Pasar Kembang juga terpantau agak macet nih teman Pro2 di belok-belokan ya, di Diponegoro ke arah Jalan Raya Pasar Kembang begitu. Untuk di Banyuwangi juga agak macet nih teman Pro2 dan juga ramai nih. Geser ke Jalan Raya Dr. Sutomo ya, terpantau juga agak macet nih. Overall di Jalan Surabaya ini agak ramai teman Pro2 di sore hari ini. Yaudah, langsung aja kita geser ke informasi cuaca.
2: Informasi cuaca teman Pro2 di sore hari ini terlihat di Jalan Pemuda cuacanya cukup cerah ya teman Pro2. Tapi kalau misalkan keseluruhan Surabaya ini jam sekitaran jam 5 sampai jam 6 nanti diperkirakan akan hujan ringan teman Pro2. Tapi masih berpotensi aja. Tapi kalau ngomongin soal kelembapannya, ini tuh mencapai di 91%. Kecepatan angin di 2,2 km per jam dan arah angin itu berasal dari tenggara teman berdua. Dan menurut kamu yang emang lagi mau main gitu ya, menghabiskan weekend kamu, atau kayak OTW pulang pakai motor, tetap safety aja teman berdua, dan aja sudah jangan lupa, dan jangan sampai kamu kehujanan terus seninnya sakit gitu teman berdua. Ya udah deh, habis ini masih ditemenin sama Sanadi dan ada JJ di sini dengan lagu-lagu enak dan informasi seru tentunya.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini-sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: Sore ceria masih nemenin kamu semuanya, masih barengan Mas Hadi
1: dan juga Rama nih, teman Pro 2.
0: Aduh, akhir-akhir ini kayaknya hidup cukup tenang-tenang aja sebenarnya, Ram. Tapi tenang dikit mati lampu.
1: Lagunya Nazar ya.
0: Seperti mati lampu, yes sayang. Yang gubeng seperti mati lampu.
1: Tapi enggak tahu ya. Kemarin katanya kayak ganti-gantian gitu loh.
0: Bergilir.
1: Dari Surabaya terus juga Sidoarjo gitu.
0: Oh gitu. Sidoarjo juga terdampak.
1: Heeh, terdampak ya. Iya, lumayan lama sih 3 jam.
0: 3 jam. Berarti per daerah atau kayak langsung semua Sidoarjo?
1: Per daerah sih.
0: Per daerah ya.
1: Kemarin.
0: Khususnya di rumah kamu.
1: Nah,
0: berapaan? Berapa 3 jam ya?
1: 3 jam ya, setengah 3 sampai jam setengah 5-an lah
0: gitu. Oh gitu. Tapi hal kayak gini tuh ada konfirmasi enggak sih atau kayak
1: gak ada.
0: Langsung aja gitu.
1: Langsung ya? Aja di-cut gitu kan. Nah, bokap saya ya yang tiba-tiba ada tugas gitu kan. Tiba-tiba langsung ke kantor.
0: Oh iya, karena mati lampu gitu. Dan banyak banget teman-teman, mungkin teman Pro 2 juga yang punya usaha atau apapun itu, dan itu tuh sangat berdampak gitu.
1: Makanya
0: di sosial media banyak banget.
1: Kemarin kan aku mau ke salah satu toko lah. Gitu kan. Gimana Mas, mati lampu? Nah, iya, mati lampu semua. Wah, mati lampu semua. Bingung kan kemana ini enaknya. Gitu.
0: Tapi kamu tahu enggak faktornya apa, Ji?
1: Enggak tahu.
0: Aku juga.
1: Kayak kemarin di Medan ya.
0: Yeah.
1: Di Sumatera itu kan gara-gara kabelnya itu terputus.
0: Oh, di Medan.
1: Iya, di Sumatera Utara gitu kan. Nah, itu aku kayak apa ya? Ngomong ke temen aku itu seperti, kamu tahu SpongeBob kan?
0: Tahu, kotak-kotak kuning.
1: Iya, kotak sih. tahu yang pas itu enggak? Yang zaman dulu gitu, yang kayak prasejarah dan lain-lain gitu pas
0: zaman tahu.
1: Nah,
0: zaman batu.
1: Iya, zaman batu gitu. Dan aku bilang ke dia, kamu itu kalau misalnya udah mati lampu ya, kamu kayak Tobanga, Gary, Tobanga, Spongkar, Patkar.
0: Berbahasa dia ya. Terus makan si Patrick makan apa sih? Makan sate segagang-gagang.
1: Lah iya. Makanya kayak ya benar sih. Kalau misalnya mati lampu enggak tahu ngapain gitu.
0: Benar-benar. Tapi ini kata direktur utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo, ini tuh menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik atau mati lampu yang dilakukan secara bergilir di Pulau Jawa beberapa waktu terakhir. Nah, seraya mengungkap penyebabnya, doi mengaku memahami kesulitan masyarakat atas situasi pemadaman listrik tersebut. Nah, serta menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan dalam merespon masalah tersebut. Nah, Bapak Darwa juga mengatakan PLN saat ini tengah menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dioperasikan, dua pembangkit independen power product yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Oh, berarti faktornya adalah ada salah satu pembangkit tuh yang bermasalah gitu.
1: Oh, gitu ya. Ternyata bukan masalah pasokan batu bara ya.
0: Banyak isu yang ngomong kayak gitu juga.
1: Nah, ini untuk di Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya, Bahlil Lahadalia ini juga mengkonfirmasi tidak ada masalah pasokan batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara nih.
0: Oh, gitu.
1: Dia bilang pemadaman listrik itu bergilir di sejumlah daerah bukan akibat kekurangan pasokan batu bara. Ternyata karena itu ya.
0: Iya,
1: karena pembangkitnya ya pembangkit agak rusak gitu ya.
0: Dan MBG. Mas Balil ganteng kan? Benar kan? Mas Balil ganteng.
1: Bosen banget sumpah. Tapi ada satu kejadian gitu kan. Pas Mas Balil.
0: Oh, doi naik ke panggung.
1: Pas naik panggung gitu. Itu gimana ya?
0: Langsung backsound gitu ya.
1: Backsoundnya itu langsung agak enggak sopan.
0: Itu dia happy loh.
1: Iya ya, gimana ya, happy-nya sih kayak ngetok-ngetok kepala gitu.
0: Iya ya, sehat-sehatlah Pak Bahlil ya.
1: Iya.
0: Dan harapan kita ya udahlah kalau misalkan lagi perbaikan segera pulih dan segera normal kembali, karena ya kita tahu ketika listrik gak ada bingungnya gimana sih usaha-usaha. Katanya kantor kemarin mati lampu ya?
1: Iya, pas bagianku juga. Sumpah, kayak bingung ngapain.
0: Itu tuh tiba-tiba kayak mati aja gitu.
1: Ya udah langsung mati gitu kan. Sumpah. Kayak ya, ngapain gitu.
0: Ya mohon maaf teman berdua kalau misalkan kamu enak-enak denger lagu atau dengerin siaran di Produ FM tiba-tiba mati akhir-akhir ini. Mati. Bukan kita yang matiin tapi ada something yang di luar kendali kita gitu ya.
1: Di luar kendali ya, tiba-tiba langsung mati, jelek gitu kan.
0: Iya. Ya udah deh.
1: Harapan, nanti di jam apa harapannya apa?
0: Harapannya ya tadi semoga si pembangkit listriknya, si PLN-nya cepat pulih dan ya udah enggak ada kejadian-kejadian seperti
1: yes,
0: ini lagi.
1: Minimal gitu. Woro-woro lah.
0: Ya woro-woro dulu lah.
1: Gimana kalau misalnya mau mati lampu gitu kan bilang dulu.
0: Kondisi baterai tinggal 3%.
1: Ya itu aku sumpah pas mati lampu kemarin nyari warung coy.
0: Nyari warung, nyari warung. Dan itu tuh pastinya akan keluar di daerah-daerah kamu kan, enggak mungkin di daerah kamu karena mati kan. Rumah kamu kan di mana? Di Sidoarjo ya?
1: Bukan.
0: Ngopinya di Nganjuk.
1: Iya benar. Makanya habis itu ke Trosobo.
0: Trosobo sana. Gitu. Apa? Kamu tadi ngomong apa?
1: Enggak, nanti di jam 6 ya kita lokarama nih.
0: Lokarama kita bahas band indie dan buat teman berdua yang mau kirim karya bisa banget di rrinet@rrinetsurabaya@gmail.com yes. dengan subjek lokarama underscore nama band. Tungguin ya.
1: Yes, nanti jam 6 kita balik lagi ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM.
0: Tetap terbaik kamu.

0: Oke. Kita balik lagi teman Prodo.
1: Yaps, di Lokarama. Saatnya musisi lokal berirama. Ada 10 lagu yang udah kita set di playlist. Dan kalau misalkan kamu penasaran sama lagunya, cek aja Instagram kita di postingan kita aja ya.
0: Yes,
1: di postingan terbaru ya. Di
0: Prodo RRI. Gak
1: terbaru banget ya. Enggak. Tapi yang ada foto kita.
0: Iya,
1: yang matanya foto kita, ya. Agak jereng, matanya agak jereng.
0: Yaudah, nanti kita akan infoin juga ya untuk di musik-musik indie juga ya teman Prodo 2.
1: Kira-kira dan, ada keseruan apa di Blantika Musik Indonesia, perindian duniawi dan Lokarama, Loka Indie semuanya.
0: Yoi, Loka Dharma baik. Ya udah, ini ada lagu pembuka buat kamu nih teman Prodo 2 di Lokarama ya, ada The Last Suga dengan judulnya You've Got to Love Me. Spesial buat kamu.
1: Enjoy.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Area Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa. Itu keringat, perjuangan, sama air mata bonek-bonek.

0: masih di Lokarama, saatnya musik lokal berirama.
1: Yes, ada berita apa hari ini kawan?
0: Ada berita yang sangat menyenangkan di hari ini, khususnya pecinta emo rock Surabaya.
1: Yes.
0: Karena band kawan kita ada Worker Miriam. Ini tuh kembali menambah deretan karya mereka dengan merilis single terbaru berjudul How Does It Feel. Nah, yes, lagu ini tuh menjadi tindak lanjut dari single debut mereka, yaitu Think About It, yang sebelumnya memperkenalkan karakter musik band tersebut kepada publik gitu. Nah, kalau ngomongin soal apa ya, si single ini, lagu ini tuh mengangkat kritik terhadap pola pikir dangkal dan kemarahan atas berbagai bentuk kemunafikan yang kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oh gitu ya. Jadi mengkritik pola pikir orang-orang yang dangkal gitu ya.
0: Yang dangkal. Ini yang nulis nih si
1: Mas Anadi ya.
0: Buka. Iya. Yang nulis artikel saya memang. Bukan. Bukan itu poinnya, Mas. Bukan
1: apa
0: itu.
1: Dong, bro?
0: Poinnya adalah yang nulis lirik ini.
1: Liriknya itu si ada Rizuma Potato ya.
0: Yaps.
1: Dan juga sama Faiz.
0: Sama Faiz. Gitu ya. Siapa Faiz?
1: Ya adalah pokoknya.
0: Ada mas-mas, mas-mas aja.
1: Mas-mas aja gitu kan.
0: Mas-mas snack seni aja.
1: Tapi balik lagi untuk di How Does It Feel ya. Itu kayaknya memang lagunya kayak bentuk kemarahan. Ha-ha. Dari nama bandnya aja juga Worker Miriam gitu kan. Ha. Mungkin kemarahan atas di sekitar
0: unek-unek lah ya.
1: Unek-unek di perkantoran atau dan lain-lain gitu.
0: Yaps, dan materinya matang banget teman 22. Untuk single kedua sih menurut aku manuvernya cukup boleh lah untuk band yang baru gitu ya.
1: Enak sih lagunya.
0: Enak-enak.
1: Iya, tapi belum ada sih.
0: Belum ada. Nanti banget. Worker kirim aja ke
1: enak kali ngomongnya worker gitu kan. Para pekerja ya. Dituntut ya kayaknya mereka ya.
0: Iya sih, secara gak langsung nyuruh orang yang gawe buat apa, kirim karyanya ke kita. Kalau misalkan mau ngirim gampang banget di email kita, masih sama di rrinet@surabaya.gmail.com dengan subjek Lokarama _ nama band
1: kamu.
0: Nanti antri diputerin, kalau misalkan gak minggu ini, minggu depan, minggu depannya lagi, pokoknya satu minggu tuh kita muterin 10 lagu.
1: 10 lagu ya di hari Minggu.
0: Ya.
1: Jam 6 sampai jam 7 malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Masih di Lokarama, saatnya musisi lokal berirama. Irama.
1: Yes.
0: Gitu. Kita bergeser, tadi sudah perimu-imuan duniawi. Bandnya Pak Is. Kita geser, ada siapa lagi Ram?
1: Ada duo musik ya, Endah dan Reza ini ya. Okay. Dan juga kamu tahu enggak?
0: Tahu lah.
1: Oke, okay, nice. Nah, Enda Widya Stuti ini turut ambil bagian dalam upaya mencari talenta-talenta baru ya di musik skena independen nih. Oh. Melalui ajang Jakarta Indie Sphere 2026.
0: Oh gitu, nah, Mbak Enda.
1: Kompetisi ini juga menjadi wadah ya bagi musisi muda yang mau memperkenalkan karya originalnya, sekaligus membuka peluang lebih besar untuk berkembang di industri musik nih. Begitu.
0: Oh gitu.
1: Nah, misalnya kamu ada musik nih atau mungkin ada karya ya original, kamu bisa ikutin kompetisi ini ya.
0: Ya.
1: Kayaknya seru sih.
0: Iya seru, seru banget. Apalagi setelah kompetisi, abis itu dispilin di Lokarama, nanti kita puterin gitu ya.
1: Yes. Nah, program ini juga diharapkan dapat melahirkan gelombang baru musisi independen ya dari berbagai sudut kreatif ibu kota.
0: Bener
1: nih, di Jakarta,
0: banget.
1: Di Teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau apa ya, kayak mau serius,
0: nah, langsung untuk aja bermusik gitu ya,
1: datang aja di Jakarta gitu. Kayaknya banyak orang ya kayak
0: apa
1: mikir gitu, wah aku harus ke Jakarta dulu baru bisa
0: tenar
1: gitu.
0: Atau kayak aku akan ke Jakarta untuk sukses menjadi musisi gitu. Tapi nggak segampang itu J untuk sampai di telinga orang Jakarta gitu. Ada proses yang harus dilewati. Nah, salah satunya adalah si Lokarama ini.
1: Yes.
0: Si Lokarama ini tuh mewadahi musisi-musisi indie lokal gitu ya, untuk lagunya diputerkan setiap minggunya. At least kamu kirim, nanti kita kurasi, nanti kita schedulein lagi buat diputer di minggu yang keberapa gitu.
1: Okay.
0: Itu harus dilewati fase-fase kayak gitu.
1: Gak langsung melejit ke atas gitu kan ya, susah ya kayak gini.
0: Gak ujuk-ujuk featuring sama Noah, enggak. Terlalu ini mas, terlalu terburu-buru untuk langsung featuring sama Noah gitu.
1: Atau mungkin buat kamu yang Teman Pro 2 mungkin kayak bikin gebrakan baru ya, contoh kayak Tensi gitu kan.
0: Oh iya. Nah, itu kayak jadi apa ya, sebuah manuver baru. Sebelumnya kan kita tahu kayak ya udah hip hop aja gitu, hip hop dude gitu, dan dia si liriknya tuh catchy dan enak aja gitu, baru aja di telinga aku
1: gitu. Telinga orang-orang juga catchy banget gitu ya Teman Pro 2. Terus untuk di kompetisi ini juga menjadi bukti ya bahwa ekosistem musik di independen ya, khususnya di Jakarta itu terus berkembang dan juga membuka ruang bagi para musisi baru untuk menunjukkan kualitas karyanya.
0: Oh nih, seperti itu. Ya udah, sukses lah Mbak Endah.
1: Semoga, sukses ya.
0: Semoga apa ya, hal-hal kayak gini tuh ditiru orang dan semakin memperluas musik indie di kancah nasional
1: ya. Juga. Nah, juga ya Teman Pro 2, kita infoin lagi. Kalau misalnya kamu mau apa ya?
0: Spill
1: karya kamu.
0: Karya kamu ya.
1: Di sini aja ya. Langsung email aja ke kita di rrinetsurabaya@gmail.com
0: dengan subjeknya Lokarama_nama
1: band kamu.
0: Ya.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih? Ikan itu kan hidup di air. Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: FM。
1: Oke teman berdua, Lokerama sepertinya sampai sini dulu nemenin kamu. Tapi aku gak capek-capek ngingetin buat kamu kirim karya di Lokerama _ nama band dengan subjek Lokerama. Gimana sih?
2: Gimana sih?
1: Spill aja.
2: Iya, di email lantur. Kita ya, kirim lantur, di email lantur. Kita ya. Ya,
1: email kita di rrinet@gmail.com dengan subjek Lokerama _ nama band. Gitu maksudnya teman berdua.
2: Iya, kita tungguin ya karya-karyamu ya teman berdua, nanti kita puterin di sekitaran Surabaya dan sekitarnya ya.
1: Okay.
2: Sampai mana enaknya?
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai dikurasi kapanpun dulu ya. Nanti kita schedulein pokoknya satu minggu tuh 10 lagu.
2: Satu minggu 10 lagu dan di hari Minggu jam 6 sampai jam 7 malam.
1: Dan jam 7 kayak gini ya. Dan jam 7 sampai jam 8 malam aku bakal ngajak kamu untuk pergi ke RRI Pro 2 Jakarta. Ada Pro 2 Indi di situ, ada Kangga udah menunggu. Jadi ya, kalau kamu pengen dengerin musisi lokal secara internasional, secara nasional gitu teman berdua, langsung aja joinan, jangan kemana-mana. Dan Mas Anadi harus pamit.
2: Dan juga Rama pamit ya. Ini satu lagu penutup ya, penutup buat kamu nih teman berdua di Lokerama Noka Baba. Di Lokerama nih teman berdua ada Girls and Her Bad Mood Graduation Song nih.
1: Bye bye.
3: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek Lokerama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Esensi buku Produa RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

0: Malam Nuang Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara Fête de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya ini gue bakalan ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak-hak

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sudah ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

Masih. Akan membuat karya menjadi personal brand. Karena sekarang kita investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman berdua di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Produ FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Enggak pamit. Bye-bye.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Oke, teman berdua, kali ini di malam hari ini Minggu malam Ece yang nemenin kamu ya, dan udah nyampe di juga malam. Kali ini Ece pengen sharing-sharing tentang ide, hobi ataupun juga bisnis gitu kan. Siapa tahu kepikiran buat menjalani ide apa. Sampai punya ide, ini ada yang seru nih. Jadi ide bisnis kado ataupun juga hampers. Oke, sebenarnya banyak sih ya. Tapi kalau misalnya kamu belum kepikiran, boleh abis ini disimak, masih tetap barengan sama Ece ya. Gak usah kemana-mana.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman-teman dua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini, gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan. Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman Pro 2, kalau misalnya pernah kepikiran nggak kalau misalnya mau bikin bisnis tuker-tukeran kado ataupun juga hampers, kalau biasanya selama ini yang paling sering tuh makanan ya, atau mungkin juga pecah belah. Cuman kalau misalnya ngomongin soal hampers, sebenarnya banyak banget yang bisa dipilih. Salah satu mungkin ide kalau teman Pro 2 pengen gitu, pengen dia bisnis kecil-kecilan atau apa gitu, pengen mencoba bisnis gitu, peruntungannya untuk bikin apa namanya hampers-hampersan, ini bisa loh. Mengirim hampers atau kado atau bingkisan, paket perawatan wajah atau juga tubuh ya untuk me time. Kayak misalnya selain aromaterapi kayak lilin, terus juga diffuser, ini juga gak kalah diminati. Atau mungkin juga perawatan wajah, kan kalau perawatan wajah banyak ya, kayak apa ya, peeling lah, scrub lah, apa macam-macam gitu. Dan supaya makin menarik, bisa di packaging dengan tema back to nature, terus juga dikasih ucapan, kartu ucapan yang cantik gitu, terus dibungkus apa ya, aku nggak tahu sih itu kain atau apa, kain namanya apa gitu kan. Tapi banyak pilihannya gitu, back to nature, terus dikasih mungkin dry flowers atau apa gitu ya. Banyak pilihan gitu sih teman Pro 2. Bisa kayak lilin aromaterapi, perawatan wajah, atau itu juga diffuser. Bisa tuh dijadiin ide buat kamu yang mau apa ya, bisnis, ide bisnis, tuker-tukeran kan.

kalau selama ini mungkin teman perdua ngidenya itu pasti buket gitu-gitu ya. Tapi emang buket tuh masih jadi jadi salah satu hampers ataupun kado yang menduduki peringkat dia tinggi-tinggi lah, masih peringkat top-topnya gitu ya. Dan memang sih, cuman kalau misalnya teman berdua ngerasa kayak aduh yang jualan buket udah banyak. Nah sebenarnya masih banyak lagi, selain tadi ada perawatan muka atau perawatan badan, ini juga perabotan rumah bisa loh teman berdua. Dan peralatan kayak masak-memasak, dekorasi ruangan, atau bahkan kayak selimut, bantal, bed cover itu bisa. Gak cuman ini ya, kado buat nikahan ya, selimut gitu-gitu, bed cover. Tapi kalau misalnya pengen ada yang misalnya ngerayain selain nikahan dan sebagainya itu juga bisa. Dekorasi ruangan, terus peralatan masak-memasak itu juga bisa banget sih kalau misalnya teman berdua pengen mengembangkan gitu kan, mengembangkan bisnis bertukar bingkisan ataupun juga hampers.

Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: satunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman Pro 2 masih ngomongin di sisa waktu kita hari ini di Jangan Malam. Sebelum ke cerita penutup hari ya, ini boleh lo kalau misalnya kamu pengen bisnis seserahan, souvenir, kado nikahan gitu-gitu ya. Dan tapi ini maksudnya yang out of the box. Nah kalau misalnya ngomongin soal out of the box, ya ide kreatif masing-masing orang sih ya. Karena bukan apa-apa, souvenir kan macam-macam gitu. Siapa tahu kamu punya ide, oh kayaknya lucu nih kalau ini gitu. Bisa itu. Dan makin banyak pilihan makin bagus gitu teman Pro 2. Oke. Kalau ngomong soal bisnis, dipikirin baik-baik tapi jangan kelamaan. Soalnya kalau yang ini sih beberapa kali ngobrol sama orang yang udah punya usaha itu kayaknya enak banget gitu ya, maksudnya tinggal jalanin gitu. Tapi memulainya susah gitu teman Pro 2. Nah, bisa teman Pro 2 kalau misalnya punya niat yang kuat. Oke. Ya udah, enggak usah pada kemana-mana ya, enggak usah pada kemana-mana. Abis ini ada di cerita penutup hari aja punya topik yang seru pokoknya. Ditungguin abis ini ya.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek, iso yo aku, bapak sare kulo siram.
2: Oke, teman Pro 2, malam hari ini kita ngobrol tentang slow living ya. Kayaknya enak tuh slow living, cuman ya tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya suka produktif dan lain sebagainya, suka dengan banyak berkegiatan, ya itu beda lagi gitu. Tapi kalau ngomongin slow living, kira-kira slow living versi kamu yang kamu impi-impikan, yang ya kepengen banget gitu, slow livingnya kayak gimana sih? Boleh ya gabungin sama Echa di cerita penutup hari. Boleh gabungannya di mana? Di @pro2rrsby, atau bisa juga di 0818-1958-952. Ditungguin.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kira-kira kalau misalnya kamu berniat slow living, itu impian kamu slow livingnya kayak gimana? Oke, kita sebentar. Oke. Dari siapa ini? Ara. Kalau dari Ara sih rebah-rebahan aja kali ya. Oke, baik. Terus juga ada Gaga. Kalau Gaga sih pengen berkebun. Oke, siap. Terus juga ada Koi. Kalau Koi sih pengennya dia apa ini? Oh, temannya berkebun ya, dia suka beternak. Oke, kalau teman produk kira-kira mau kayak gimana? Sebenarnya slow living tuh macam-macam sih ya. Definisinya gitu. Tapi kalau misalnya teman produk pengen slow living, pengennya tuh kayak gimana? Langsung ikutan gabungan sekarang juga. Charity, sharing with

0: Kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
1: Kamu nonton apa sih?
0: Ini loh, suka banget ngerosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu, tapi yang di-roasting kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah, karena sebelum ngerosting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya, harusnya sih. Kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah? Beda!

0: Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI, dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan 2 pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini

0: Okay, teman Pro 2, kalau ngomongin tentang slow living itu banyak yang juga kurang apa ya, kayak iya enggak iya gitu. Kalau misalnya pengen menjalani yang namanya slow living, bukan apa-apa, karena ada yang beranggapan kalau slow living tuh kayak apa ya, orang tuh nganggepnya kayak orang males-malesan gitu-gitu, terus orang yang kayak enggak punya arah gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya slow living tuh enggak kayak gitu. Dan ada beberapa apa ya counter, ini miskonsepsi sih paling umum, banyak orang yang terlihat padat kegiatan dari pagi sampai malam tapi ujung-ujungnya cuma capek bukan bertumbuh. Sebaliknya, kalau misalnya ritmenya lebih tenang tapi hidupnya makin rapi, keuangan membaik, pikiran stabil, itu ya kelihatannya nggak heboh tapi justru ada progres yang benar-benar kerasa gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 sekarang nggak hidup dalam tempo yang cepat, bukan berarti mandek ya. Maksudnya apa namanya, sekarang sedang menjalani slow living itu bukan berarti stop atau nggak bertumbuh atau nggak berkembang, itu salah. Dan belum tentu yang terlihat sibuk itu selalu menunjukkan berkembang bertumbuh gitu, nggak juga gitu. Jadi itu jangan sampai salah paham gitu teman Pro 2. Dan banyak orang ngira kalau slow living itu artinya anti target, anti kerja keras, atau maunya ya santai terus, no worry gitu. Padahal intinya bukan itu. Dan slow living ini keputusan untuk gak membiarkan hidup diatur sama rasa panik ya. Dan tetap bisa punya mimpi besar, tapi bisa kerja serius, bisa tetap kerja keras gitu. Hanya saja gak ada drama panik-panikan gitu teman Pro 2. Setuju gak?
1: Let's go.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya. Malam-malam kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Okay, teman Pro 2, kalau ngomongin tentang slow living itu enggak harus takut sama stigma ya. Kenapa? Karena banyak stigma yang bilang kalau slow living itu malas-malasan dan sebagainya. Dan ini ada fun fact, kalau kadang orang yang bikin hidup berantakan tuh bukan kurang usaha, tapi kebanyakan ikut arus ya. Dan istirahat tuh bukan kemunduran, tapi bagian dari strategi jangka panjang. Ada Lala nih yang katanya, wah panjang nih. Bukan, terkadang yang diimpiin bukan tentang hidup yang penuh dengan kemewahan sama kemerlap. Hanya pengen tenang, hati lapang, rezeki cukup. Slow living bukan malas-malasan, tapi hidup dengan penuh kesadaran, gak buru-buru. Ngejar yang bukan milik kita, bukan ngebandingin diri dengan yang lain, ngebiarin diri, menguasai hati, gitu. Oke. Baik. Ini siapa ini? Iya deh, nanti ya yang pengen diputerin lagu enaknya langsung ikutan gabungan di @prodrrsb. Masih ada beberapa menit lagi buat kamu yang pengen gabungan sampai di jam 11.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah sini, biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan. Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau kemana? Sini aja.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Teman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia, program A2 Surabaya mengudara pada edisi hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Ragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar.

Taman Pro 2. Siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam makalahnya beliau pernah mengatakan, sabatul ilmi bil muzakarah, menancapnya ilmu dengan belajar, wa barakatuhu bil khidmah, dan barakahnya ilmu dengan berkhidmah, wa naf'ahu biridhoi syekh, dan manfaatnya ilmu dengan ridho dari sang guru. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus paham betul, belajar bukan hanya sekedar belajar, belajar bukan hanya sebatas ijazah, belajar bukan hanya untuk menjadi pintar, akan tetapi bagaimana cara kita agar dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan yang terpenting hadirin, belajar bagaimana cara kita untuk mengayomi negeri serta menjaga keutuhan NKRI. Dan yang terpenting adalah dapat menjaga hati dari segala kesombongan duniawi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, potongan surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

al-ayah. Jelas kata Allah, tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu

mana waktunya sholat, mana waktunya ngelayap, betul apa betul. Akan tetapi hadirin, sebelum menuntut ilmu, wajib bagi kita untuk membersihkan wadah ilmu. Apa yang dimaksud wadah ilmu? Yakni kolbi atau hati. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat apa yang ada pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadirin, beliau juga melanjutkan, siapa yang hatinya bersih, maka ilmu akan menetap di dalamnya. Akan tetapi siapa yang tidak berusaha mengusir kotoran hati, maka ilmu akan pergi meninggalkannya. Oleh karena itu, teman-teman Pro2, mari kita hiasi hati kita

kita miliki, kita jadikan ikhlas dalam setiap langkah untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah, jika demikian, hidup kita akan bahagia dan penuh berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Serius, Desa? Kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
2: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
1: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
2: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
1: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
2: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

0: bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Ketua Umum PLN Watch Tohom Purba mengajak masyarakat lebih bijak menyaring informasi terkait pelayanan kelistrikan dan tidak mudah mempercayai kabar mengatasnamakan PT PLN Persero yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu pemadaman listrik. Ia mengatakan informasi mengenai pemeliharaan jaringan terencana yang disebut akan menyebabkan pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tohom mengatakan kritik terhadap pelayanan kelistrikan tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik, namun harus disampaikan berdasarkan data dan ditujukan untuk mendorong perbaikan layanan. Badan Pangan Nasional memperkuat gerakan Selamatkan Pangan melalui sinergi multi pihak untuk menekan pemborosan, memanfaatkan pangan berlebih, dan juga memperluas akses pangan layak konsumsi masyarakat. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas Nita Yulianis menyampaikan kontradiksi itu yang mendorong semakin kuatnya gerakan Selamatkan Pangan di berbagai daerah termasuk di Sulawesi Selatan. Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk melestarikan pangan berlebih dapat dimanfaatkan sebelum berakhir di tempat sampah.

Dalam rangka Hari Musik Sedunia 21 Juni 2026, halaman utama Google dihiasi doodle spesial bertema dangdut karya ilustrator Ardira Putra. Di balik doodle ini, pedangdut Inul Daratista mengaku antusias melihat popularitas dangdut yang terus meningkat, termasuk dari tren pencarian keyword di internet. Di halaman Google terlampir keterangan bahwa hari ini doodle tengah melayakkan dangdut, yang merupakan genre musik tradisional Indonesia yang memadukan gaya musik Indonesia, film India, dan juga Arab untuk menciptakan ritme khas yang asyik. Minat pencarian keyword yang berkaitan dengan musik dangdut terus meningkat, dan berdasarkan data pencarian di Google sepanjang tahun ini, keyword popdut naik 30%, sementara subgenre legendaris seperti disco dangdut terus meningkat 20%.

0: Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Halo, balik lagi ya Fira nemenin kamu kali ini di pagi hari di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi hari Senin 22 Juni 2026. Gimana nih perasaan kamu? Gak usah khawatir ya kalau misalkan lagi sedih-sedih atau lagi gundah. Bakalan Pro 2 temenin sepanjang hari ya, gak cuma pagi aja tapi sepanjang hari. Bakalan ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam juga gitu. Tapi Fira bakalan nemenin sampai nanti di jam 10 ya teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana. Dan nah ini pagi-pagi udah hujan deras ya teman Pro 2, dari jam ya sekitar jam 3 tadi sih kalau gak salah. Dan untuk saat ini juga masih hujan, khususnya di wilayah Jalan Pemuda ya. Jadi buat teman Pro 2 yang akan beraktivitas di pagi hari ini, berangkat ngantor, berangkat beraktivitas gitu ya, tetap hati-hati nih teman Pro 2, jangan lupa bawa jas hujan ataupun payung gitu ya, untuk melindungi diri kamu. Karena memang ya, memang masih hujan dan bahkan ini cukup deras kalau di Jalan Pemuda ya. Tapi buat di daerah kamu gimana nih teman Pro 2? Boleh dong kasih info update-nya juga ke kita biar aku bisa menyampaikan ke teman Pro 2 ya lainnya. So, untuk mengawali pagi hari ini ya, aku akan memutarkan salah satu lagu yang juga enak banget untuk kita dengerin di pagi hari ini nih. Apa tuh yang kayaknya ini juga bisa membuat semangat gitu ya di pagi hari. Oh, udah langsung deh apa kayak gitu ya. Langsung aja aku puterin, ada lagu dari JKT48 nih, yang Langit Biru Cinta Searah, spesial buat kamu teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
2: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
1: Ya udah, ngopak aja yuk.
2: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
1: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Radio Station.

0: satu lagu kamu di Halo, hanya satu lagu. Get ready.
1: Hujan semakin deras ya teman Pradua. Hawa-hawanya tuh udah jam segini padahal, tapi kayak masih jam 5 gitu atau jam 6. Bener-bener baru jam 6 gitu, padahal udah hampir setengah 7 pagi gitu ya. Tapi it's okay teman Pradua, aku bakalan ngajakin kamu juga untuk dengerin lagu-lagu yang enak sambil nemenin pagi hari kamu dengan hujan ini. Bakalan aku kasih polling nih untuk bisa kamu pilih di Halu hanya satu lagu. Kali ini musisi yang mengawali hari, mengawali minggu di minggu ke berapa ya ini ya, berarti minggu ke-4 di bulan Juni teman Pradua ya, yang juga berulang tahun di bulan Juni, ada Yura Yunita yang 3 lagunya udah aku pilihin, ada Mau Jadi Apa, ada Buktikan, dan juga Lihatlah Lebih Dekat. Langsung aja kamu pilih lagu-lagu tersebut, hanya satu lagu pastinya, dan nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi. Tapi gak usah khawatir, karena kalau misalkan lagu kamu, lagu yang kamu pilih tidak bisa terputar di jam 8, bakalan diputerin nanti di jam 10. Jadi langsung aja request di Pradua Hitlist juga. So teman Pradua, jangan kemana-mana ya, habis ini aku bakal balik lagi dengan info-info menarik. Jadi stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

0: aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2, hujannya masih kok ya. Tapi gak usah khawatir, gak usah jadi bete gitu kan. Ya udah, karena hujan ini ya emang lagi hujan gitu kan. Kondisi cuacanya emang hujan. Tapi nanti bakalan aku kasih juga informasi mengenai cuaca gitu ya, di pagi menjelang siang. Apakah masih akan ada potensi hujan atau seperti apa? We'll see, kita lihat nanti ya teman Pro 2. Nah, untuk informasi yang bakalan aku spill di pagi hari ini gitu ya, ini masih flashback di Hari Musik Sedunia kemarin di tanggal 21 Juni ya teman Pro 2. Dan 21 Juni gak cuma Hari Musik Sedunia, tapi juga Hari Yoga Internasional, terus ada juga Hari Ayah Sedunia gitu ya. Jadi banyak banget peringatan-peringatan pentingnya. Tapi kali ini untuk Hari Musik Sedunia ini, aku ada satu info dari Institut Francis Indonesia di Surabaya ini mengadakan acara gitu teman Pro 2. Jadi acaranya adalah konser gratis yang terbuka untuk umum di berbagai kota di Indonesia. Jadi gak cuma di Surabaya aja, tapi ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Denpasar, dan juga Medan. Nah ini tuh diciptakan pada tahun 1982 di bawah naungan kebudayaan Prancis, Kementerian Kebudayaan Prancis gitu. Dan memang acara tahunan ini diselenggarakan bertepatan dengan Hari Musik Sedunia juga gitu ya. Plus bertepatan dengan titik balik matahari musim panas di belahan bumi utara. Seperti itu teman Pro 2. Dan selain itu juga ada peringatan penting gitu ya, peringatan yang ini seperti yang sudah aku infokan tadi dengan Google dan juga Inul Daratista teman Pro 2. Waduh, siapa sih yang gak kenal sama Mbak Inul? Tetap manggilnya tetap Mbak Inul dan Mas Adam gitu ya. Tapi apa nih maksudnya? Jadi memang dari Hari Musik Sedunia kemarin itu Inul Daratista punya apa ya, punya ambisi untuk dangdut ini bisa naik lagi gitu namanya teman Pro 2. Karena memang dangdut sendiri ini juga merupakan salah satu musik yang apa ya, bisa dibilang juga sangat berpengaruh gitu ya, masih melekat gitu khususnya untuk warga Indonesia gitu kan. Dan ini juga salah satu musik kebanggaan Indonesia gitu. Jadi dari Inul sendiri, Mbak Inul sendiri ini melihat banyaknya tren-tren positif atau pertumbuhan juga yang positif terkait dangdut, dan semakin banyak juga anak muda khususnya Gen Z, Gen Z ini yang mulai menerima dangdut sebagai bagian dari selera musik mereka. Jadi mungkin kalau dulu-dulu ngelihatnya dangdut, aduh apaan sih musiknya kuno dan lain-lain. Nah kali ini dimodifikasi lah ya, ada hip dut, ada pop dut, ada macam-macam deh pokoknya ya teman Pro 2. Dan bahkan terlihat juga dari pencarian yang ada di internet.

the music of my country gitu kan ya. Pas banget gitu untuk memperingati Hari Musik Sedunia ini dengan musik asli Indonesia gitu ya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini bakalan aku infokan beberapa informasi menarik, lagu-lagu yang enak, dan juga pastinya traffic and weather di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: construct.
1: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

Traffic and Weather ya teman Pro2, kali ini di jam 7 pagi. Hujan masih terjadi, masih cukup deras, tapi gak sederas tadi teman Pro2, khususnya di wilayah Surabaya Pusat ya.